kalau bicara soal menyayangi hewan, sebenarnya kita nggak bisa memisahkannya dari satu hal. Lingkungan, teman P2. Kenapa? Karena hewan juga hidup di lingkungan yang sama dengan kita. Kalau sungai penuh sampah, hewan yang hidup di sungai juga ikut terdampak. Kalau laut tercemar plastik, misal biota laut juga bisa terkena dampaknya, teman P2. Nah, kalau habitat terus rusak, hewan liar kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Makanya jangan berpikir, kita kan tidak punya hewan peliharaan, jadi bukan urusan kita. Justru kita semua punya peran, teman P2, mulai dari hal sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai kalau memungkinkan. Jangan merusak habitat, terus juga jangan membeli atau memperdagangkan satwa liar secara sembarangan. Dan jangan menganggap hewan liar itu sebagai mainan, teman P2, karena mereka juga punya ekosistem dan kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu belum mampu mengadopsi hewan, santai aja, teman P2. Kamu masih bisa menjadi manusia yang peduli hewan, karena kadang bentuk kasih sayang bukan tentang aku punya kamu, tapi tentang aku gak akan menyakiti kamu. Cakep gak, teman P2? Nah, kalau gak cakep, minimal terdengar bijaksana.

0: Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di sepeda dan masih ngebahas soal Hari Hewan Sedunia, teman P2. Nah, karena kadang ketika kita melihat hewan terluka atau hewan liar, kita langsung ingin membantu, teman P2. Jadi jangan asal menolong, ini penting banget. Memang sih menolong itu bagus ya, tapi jangan lupa membantu juga harus aman. Kalau menemukan hewan liar yang terluka, jangan langsung asal pegang. Ada jenis hewan tertentu, teman P2, yang bisa merasa terancam dan akhirnya menyerang untuk mempertahankan diri. Jadi lihat kondisi terlebih dahulu, kalau memungkinkan jaga jarak, amankan area sekitar. Kemudian cari bantuan dari pihak yang punya kemampuan menangani hewan itu, teman P2. Kalau hewan peliharaan yang terlantar atau terluka, kita bisa menghubungi komunitas rescue dokter hewan atau organisasi kesejahteraan hewan di daerah kita. Karena ya niat baik itu penting, tapi pengetahuan juga penting. Jangan sampai kita mau menyelamatkan kucing, kucingnya nyaut tuh. Ayolah. Yang diselamatkan malah kita ya. Jadi kucingnya kabur, kita yang masuk igester orang. Warga berhasil dievakuasi setelah mencoba menolong kucing atau anjing. Nah ini bahaya, teman P2. Apalagi kalau anjingnya galak ya. Itu yang takutnya nanti kamu digigit, teman P2. Dan satu lagi, jangan sembarangan mengambil bayi hewan yang kita lihat sendirian. Kadang kita berpikir dia ditinggalkan, teman P2, padahal induknya mungkin sedang mencari makanan dan akan kembali. Jadi sebelum mengambil tindakan, coba amati situasinya dan cari informasi atau bantuan yang tepat. Music

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda, tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh ubah omelan jadi obrolan, obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Semakin kita ngobrolin hal ini atau kebaikan kecil itu bisa menular, ya semakin kita sadar kalau ternyata menyayangi hewan itu gak harus melakukan sesuatu yang besar. Hanya dengan hal yang sederhana, teman Prado 2, kayak ngasih air, gak mengusir dengan kasar, apalagi melempar batu, teman Prado 2, menabrak dengan sengaja, terus juga gak merusak habitat, gak membuang sampah sembarangan, dan ketika kita mampu, teman Prado 2 membantu hewan yang membutuhkan. Hal kecil, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Dan yang menarik, kebaikan kayak gini tuh juga bisa menular, teman Prado 2. Misalnya satu orang mulai menyediakan tempat minum untuk kucing di sekitar rumah, ya tetangganya lihat dan ikut melakukan. Orang lain juga melihat, ikut peduli. Akhirnya satu lingkungan jadi lebih ramah terhadap hewan. Jadi jangan pernah berpikir, ah kalau cuman aku yang melakukan memang berpengaruh. Ya berpengaruh, teman Prado 2, karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Dan teman Prado 2, aku mau lihat dulu di IG Prado 2, mana nih? Kok ada hantu ya di sebelah? Lagi pada ngedit, yes. Mana nih? Mohon maaf nih, lama jaringannya, tolong. Mana. Ini teman Prado 2, ada dua orang yang polling, in.blue1 sama mia_dilarki. Kalau in.blue bilang, taruh wadah air depan rumah buat minum. Request lagunya Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Terus juga ada Mia Dilar, kasih makan. Request lagu Tak Semudah Home Pimpa, lagunya Nabila Takia, teman Prado 2. Dan ada satu lagi yang ikut komen, bentar. Dari Siska, dia bilang menyelamatkan si kucing hampir tertabrak karena udah di tengah jalan. Jadi dia turun untuk memindahkan si kucing. Dan teman Prado 2, dia mau ditemenin sama lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Dan teman Prado 2, kalau sebelumnya kamu belum pernah kepikiran untuk membantu hewan sekitar, maybe hari ini bisa jadi awal. Nggak perlu langsung jadi superhero hewan juga ya, teman Prado 2. Jadi manusia yang lebih peduli aja udah keren. Dan aku mau spill ke kamu untuk Fresh Music Only dulu.
1: Music Only. Bring it on.
0: Ada lagunya Michael Learns to Rock dengan Bring It On.

Yang kedua ada Attention. Ini lagunya James Ray. Jack Gray, teman pair dua dengan Blaine Lovin. Ada Last Dove Cameron dengan When in Rome.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

94 Prodo FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman Prodo 2 menit 58 dari jam 8 pagi dan udah selesai untuk sepeda. Terima kasih untuk kamu yang udah pada gabung di IG Pro 2. Dan ingat teman Prodo 2, kita enggak harus punya hewan untuk bisa menyayangi hewan. Yang enggak harus kaya juga untuk bisa berbagi, enggak harus jadi superhero untuk melakukan kebaikan, kadang cukup jadi manusia yang enggak tega menyakiti makhluk lain, teman Prodo 2. So, nanti kita bakal move di jam 9 pagi untuk yuk ngopi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Tari Cakter asal Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Dina Kurniati, bilang pihaknya itu mengajukan Tari Cakter yang diciptakan di tahun 1970 sebagai WBTBI sebagai langkah pelestarian budaya. Dan terlebih di tahun 2023 lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka itu sudah melakukan revitalisasi Tari Cakter barengan maestro penari generasi pertama dan generasi kedua Dewan Kesenian Bangka, terus juga komunitas seni tari. Sebelumnya pengusulan WBTBI ini teman P2 melewati tahapan evaluasi dan sidang penilaian berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan kementerian. Pengusulan awal di Maret lalu dan berproses sampai sidang penetapan WBTBI di tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 4 September. Tari Cakter dipilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya teman P2. Terus juga dokumentasi, dan itu yang sudah siap dan diajukan, memang sudah lengkap lah semuanya teman P2. Nah, Tari Cakter itu diciptakan di tahun 1970 sama Mohtar Akros yang saat itu bernaung dalam sanggar Sepintu Sedulang yang dipimpin sama Ermanila Hamid. Tarian pergaulan muda-mudi khas Kabupaten Bangka ini awalnya sering ditampilkan di pesta panen lada. Dan dengan ditetapkannya sebagai WBTBI, diharapkan Tari Cakter itu bisa terus ditarikan dalam berbagai pertunjukan, terus juga diajarkan ke pelajar sebagai muatan lokal, sehingga itu bisa terus menjadi kebanggaan masyarakat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali.
9: Lu bacanya apaan sih?
10: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Barusan kamu ditemenin sama lagunya Gian Jay dengan Raksasa. Kali ini ada dari Nunukan, teman Prodo, di mana pemerintah Kabupaten Nunukan itu terus mematangkan berbagai persiapan dalam memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI melalui senam Lucky Wall. Kegiatan ini jadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI senam Lucky Wall bakal menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pelajar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, terus juga TNI, Polri, sampai dengan kelompok masyarakat. Rekor MURI senam Lucky Wall bakal jadi catatan berharga dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan, teman Perdua. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Jonet, itu menjelaskan kalau senam Lucky Wall merupakan salah satu senam khas daerah yang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, teman Perdua, pemecahan rekor MURI jadi upaya untuk membawa senam Lucky Wall dikenal di tingkat nasional. Dia juga bilang ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan itu bakal jadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor MURI senam Lucky Wall. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 11 Oktober 2026, sehari sebelum puncak peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan di tanggal 12 Oktober 2026. Pemecahan rekor MURI senam Lucky Wall harapannya sih jadi kado terindah ya dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan senam Lucky Wall sampai ke tingkat nasional.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Benar.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya, betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Danau Toba di Sumatera Utara bukan hanya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Danau vulkanik yang ada di kawasan Pulau Sumatera ini ternyata juga masuk dalam daftar danau dengan kedalaman lebih dari 500 meter di dunia. Danau Toba ini ada di posisi ke-10 dalam daftar itu, teman Pro 2, yaitu di World Atlas. Dan berdasarkan pemetaan modern, Danau Toba ini punya luas perairan sekitar 1.124 km persegi dengan kedalaman maksimum sekitar 508 meter. Danau Toba terbentuk di sebuah kaldera vulkanik yang berasal dari letusan besar sekitar 74.000 tahun lalu. Dan di bagian tengahnya itu ada Pulau Samosir yang menjadi salah satu kawasan paling dikenal dari destinasi wisata. Ya, meskipun ada di urutan terakhir dalam daftar, kedalaman Danau Toba ini tergolong luar biasa. World Atlas mencatat danau ini itu hanya sedikit melewati batas 500 meter yang digunakan sebagai syarat dan syarat dalam pemeringkatan, teman-teman Pro 2. Sementara itu posisi teratas itu ditempati sama Laut Kaspia. Itu dalam daftar dikategorikan sebagai danau dikategorikan sebagai danau karena ini merupakan perairan daratan tertutup. Nah, kedalaman maksimumnya itu mencapai sekitar 1.025 meter dengan luas permukaan sekitar 371.000 km persegi. Nah, di posisi kedua ada Danau Tanganyika atau Tanganyika di Afrika dengan kedalaman sekitar 1.470 meter. Danau ini ada di antara Tanzania, Republik Demokratik Kongo, Burundi, dan juga Zambia, teman-teman kedua. Danau Baikal di Rusia itu menempati posisi ketiga. Terus meskipun luas permukaannya sedikit lebih kecil dibandingkan Tanganyika, Baikal ini teman-teman kedua merupakan danau terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai sekitar 1.642 meter. Danau ini juga menyimpan hampir 1/5 air tawar permuka dunia yang tidak membeku. Ini informasi terakhir dari sini teman-teman kedua. Nanti jam 10 kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. So, sini aku pamit. See you next time. Bye-bye.

0: Ngumpul yuk. Tunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

lompat aku ingin hidup karya Brian Krisna ini bakal diadaptasi menjadi film. Hitmaker Studio mengumumkan rencana ini melalui media sosial di hari Rabu 30 Oktober kemarin dan 30 Oktober 2026 ya. Dan Hitmaker juga mengatakan novel ini tuh sebagai karya mega bestseller Brian, dan rumah produksi itu juga meminta pembaca menantikan informasi berikutnya terkait proyek film tersebut. Drama Korea Aesop's Romance menarik perhatian penggemar setelah aktris Kim Hye-yoon dikabarkan bergabung dalam proyek ini. Kabar ini juga menambah antusiasme penonton yang menantikan perkembangan adaptasi webtoon populer ini. Dan Kim Hye-yoon mendapatkan tawaran peran di hari Kamis 1 Oktober kemarin, tapi agensi Artist Company menyatakan belum memastikan keikutsertaannya dalam drama. Park Woo Jin ini bersiap kembali sebagai solois melalui mini album keduanya bertajuk Solstice. Album ini menjadi karya pertamanya setelah bergabung dengan agensi baru Para Music. Dan Para Music juga memberikan jadwal promosi mini album Solstice sendiri. Park Woo Jin dijadwalkan merilis album nantinya di 13 Oktober 2026. Rangkaian promosi dimulai dengan perilisan foto konsep pertama di 30 September kemarin. Terus foto konsep kedua rilis kemarin Kamis 1 Oktober untuk melanjutkan rangkaian promosi album. Promosi kemudian berlanjut melalui Highlight Medley yang dijadwalkan dirilis di 5 Oktober besok. Sehari setelahnya, penggemar bakal mendapatkan time check film sebagai bagian dari rangkaian promosi. Sekian info berdua. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Selamat pagi teman berdua. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya masih sehat, masih waras, dan yang paling penting masih punya niat untuk menikmati hari Minggu. Karena kalau bentar lagi nih, kalau so di jam-jam 12 siang, hawa-hawa Seninnya udah mulai berasa, ya kan? Kayak hari Minggu tuh berasa kayak jadi hari berat juga sih menurut aku sih. Karena kalau misalnya udah siang, itu tuh udah mulai berasa aroma-aroma Seninnya gitu. Ada kita juga sampai di hari Minggu, walaupun memang hari Minggu ini jadi kayak hari untuk orang malas buat keluar rumah, memilih untuk diam di rumah aja untuk recharge energi juga, ya kan teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin aja di jam segini juga masih rebahan, masih nyantai-nyantai menikmati Minggu paginya, gak ada yang akan menghakimi kok, karena besok kita akan memulai lagi hari yang baru, ya kan. Jadi buat yang lagi olahraga maybe, yang lagi masak, lagi nyobain resep-resep yang ada seliweran di media sosial, atau mungkin di jam segini tuh udah pada nongkrong di mall aja, pagi-pagi baru buka ini mall jam segini, atau ya mungkin lagi di perjalanan ke tempat favorit, ke tempat wisata, yang lagi staycation, tetap semangat dan hati-hati di jalan, karena minggu ini bukan cuma soal libur ya, tapi juga kesempatan untuk kita mengisi ulang energi sebelum kembali menghadapi aktivitas dan juga rutinitas. So, pagi ini nikmatin aja musiknya, nikmatin aja feels-nya, suasananya, dan tentunya jangan kemana-mana, karena aku juga bakal nemenin minggu pagi kalian dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan hal-hal yang pastinya dekat banget sama kehidupan kita. Siapin sarapannya, kopi, teh, atau apapun itu, cemilan boleh, pisang goreng pagi-pagi enak banget tuh. Tetap di Prodo FM Gorontalo, Anissa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune!

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa?
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

sampai nanti di jam 12 kurang ya teman berdua, aku bakalan buka request untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo, dan masih bakal aku tungguin request kamu, langsung aja di request banyak-banyaknya lagu favorit kamu, nanti bakal aku puterin kalau lagunya dipilih di Prod FM Gorontalo. Dan sambil nungguin requestan kamu, kita ke lagu 2015 dirilisnya dari album Coming Up for Air. This is Caroline with The One.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

dulu ya, kita bacain aja dulu request yang udah masuk di WhatsApp dulu kali ya untuk pagi hari ini. Ini tuh sudah ada si Elizabeth, ada Sarah, ada Seruni, sama siapa kamu namanya? Udah gak kasih tahu namanya. Ntar aku cek dulu. Galuh Puspitasari yang udah request lagu yang sama dari Sabrina Leonor yang selesai. Okay, nanti bakalan aku puterin ya. Dan kita move dulu ke Instagram. Ada Syah _ra 99 yang request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Langsung aja kita puterin ya. Sebelum kita ke lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, kita ke Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Queen Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Spectrum Podcast, that was Aziz Harun with Air Mata. Kita masih bacain lagi request yang udah masuk. Next one ini ada Azza, ada SH.Daily. Terus juga ada siapa lagi nih yang udah request lagu yang sama? Farish underscore Naura. Request lagunya Nabila Takiyah yang Tak Semudah Home Pimpa. Sama tadi tuh udah ada Indot Blue One yang udah request. Pagi Kanisa, request Fajar Nur Salah Apa Aku. Makasih ya. Oke, kalau gitu kita langsung puterin dua lagu lagi untuk nemenin kamu di siang hari ini, teman berdua. And this is Nabila Takiyah dengan

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Alright, nomor 2, kita bacain dulu lagi request yang udah masuk ya. Kali ini tuh sudah ada Ois yang request lagunya Dua Lipa yang Training Season. Sama ada siapa lagi nih, bentar, let me see. Ada Nabila yang udah request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Langsung aja kita puterin ya. Check it out.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

aku bacain dua requestan terakhir ya teman berdua untuk siang hari ini. Ada lagunya Adrian Halif featuring Bernadia yang Semuanya Asumsimu. Ini tuh dari album Harap-Harap Emas 2024 dirilisnya. Ada Widi yang sudah request lagu ini. Next one kita ke siapa lagi? Bentar kita lihat dulu yang udah request. Ada Asri Rena yang request lagunya The Midnight Darlings, Yeah My Loving You Alone. Kalau gitu kita langsung ya puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Perdua Request Time untuk hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore nanti. Sisa Adrian Halif featuring Bernadia dengan Asumsi.

0: dalam sekali jepret aja. Ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis, kirim.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya OTW ke rumah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Zatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana.

minat masyarakat ke emas sebagai instrumen investasi itu masih bertahan ya di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif saat ini teman berdua. Tapi perubahan daya beli ini sebenarnya juga menggeser pola pembelian terutama dalam hal ukuran emas yang dipilih. Kalau sebelumnya emas batangan dengan ukuran 5-10 gram cukup banyak dibeli dalam satu transaksi, sekarang tuh konsumen mulai beralih ke gramasi yang lebih kecil. Nah, tren ini juga terlihat terutama di kalangan generasi muda kayak Gen Z dan juga milenial. Dan Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Galeri 24 juga mengatakan kalau perubahan ini tuh berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat gitu. Jadi memang di tengah ekonomi seperti ini ya, masyarakat tuh mulai lebih aware kalau emas itu investasi yang aman. Mereka juga harus investasi di tempat yang lebih aman juga gitu. Karena memang daya beli masyarakat mengalami tekanan ya. Tapi perubahan ini memang terlihat dari ukuran emas yang dibeli konsumen. Maksudnya intinya mereka tetap pengen bisa investasi walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi tetap investasi lah. Pokoknya intinya kayak gitulah teman berdua. Nah, tren ini juga menunjukkan kalau emas sebagai instrumen investasi itu semakin dekat dengan konsumen usia muda. Untuk mereka sendiri, investasi nggak selalu harus dimulai dengan beli emas dalam jumlah besar gitu. Jadi kayak 0,01 gram, 0,2 gram gitu-gitu loh teman berdua. Pilihan gramasi ini yang membuat konsumen bisa menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial masing-masing. That's why investasi emas tidak lagi identik dengan pembelian dalam jumlah besar.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Jadi kan tren anak-anak muda Gen Z milenial tetap bisa investasi walaupun jumlahnya yang dikurangin ya nggak apa-apa, disesuaikan dengan finansial, apalagi sekarang kita juga lagi efisiensi, lagi ekonomi itu lagi susah banget saat ini. Nah kalau di Cina beda lagi nih trennya teman berdua. Jadi buat kamu yang para jomblo-jomblo, cewek-cewek para jomblo-jomblo dan pengen flexing pacarnya di media sosial tapi nggak punya pacar, ada ternyata ya, ada tren foto romantis sama model pria nih teman berdua, tapi harganya juga lumayan nih, 21 juta per jam. Waduh, hanya demi untuk menunjukkan ke dunia kalau kita punya pacar, bayar 21 juta per jam buat foto sama model pria yang mungkin juga si model ini udah difoto sama banyak cewek juga ya kan. Aduh, agak mikir juga saya ya dengan ekonomi saat ini teman berdua, tapi gimana sih? Ini tren seperti apa nanti kita bakal bahas ya. Kita ke lagu aja dulu. Ini tuh lagu terbarunya Feby Putri featuring Noh Saleh dengan Senandung Harapan.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita

ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Akhirnya pas Hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian hukum yang cerita, ternyata di situ emang horor banget, Kak, yang
4: di lorongnya itu.
1: Tempat dia.
3: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget, Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, bukan cuma
1: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
3: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
4: waduh,
3: ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
4: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia enggak, dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
1: auto minta pindah ya.
4: Iya, makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kayaknya ini lagu untuk para perempuan-perempuan di Cina sana. Project Pop Zombie, Jomblo Abadi. Dia gak mau jadi jomblo lagi. Jomblo Abadi, teman berdua, jadi perempuan single di Cina. Ini karena takut dijudge, belum punya kekasih, mereka tuh hanya pengen pamer punya pacar di medsos. Mereka tuh bisa melakukan sesi foto romantis sama model pria, walaupun harus merogoh kocek sampai 8.000 yuan atau sekitar 21,4 jam untuk 1 jam aja. Apakah kalian tidak ada, untuk para pria-pria di luar sana ya, apakah tidak ada keinginan untuk ke Cina aja? Lumayan loh, sejam 21 juta ya kan. Jadi jasa sesi foto ini tuh jadi tren di kalangan perempuan muda di Cina. Tren ini jadi daya tarik tersendiri di media sosial Cina. Dan proses sesi pemotretan ini tuh untuk model pria, ini tuh bisa diajak menampilkan pose-pose ala pasangan, kayak pegangan tangan, pelukan ya kan. Terus ya pokoknya intinya kayak foto-foto pasangan lah ya. Dan foto romantis ini ada sesi-sesi fotonya sendiri, jadi kayak bisa di request gitu teman berdua. Dan harganya tuh bisa menghabiskan sampai 21 juta gitu. Bahkan ada yang sampai pose intim gitu, yang kayak lebay banget gitu lah. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan banyak pelanggan yang menggambarkan pengalaman sesi foto ini sebagai kesempatan untuk menikmati romansa sejenak. Dan pengalaman ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi semua fantasi pelanggan yang belum punya kekasih. Tapi tak sedikit juga yang gak paham sama tren ini gitu. Aku salah satunya yang tidak paham, kenapa harus menghabiskan uang hanya untuk foto, melibatkan orang asing, bukan temen, bukan selebriti juga, ya kan? Hanya untuk pamer kalau kita tuh gak jomblo gitu. Jadi banyak yang beranggapan kalau layanannya juga kurang tepat dianggap sebagai layanan yang berorientasi ke perempuan. Soalnya perempuan membayar untuk berdandan, terus foto-foto intim dengan lelaki. Tapi sepertinya justru model pria yang diuntungkan gitu teman berdua. Aduh, kalau kalian punya duit 20 juta emang kepikiran untuk foto model, foto sama model pria hanya untuk validasi ke orang-orang sana kalau kalian itu punya pasangan? Ini aneh sih menurut aku.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.

Kita update informasi dari dunia olahraga. Ada Veda Ega Pratama yang berhasil mencatat hasil lebih bagus dibanding Hakim Danish di Moto3 Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi. Dan Veda Ega ini berhasil finish di posisi ke-11 tepat di depan Hakim Danish dan mencatat tambahan 5 poin, sedangkan Hakim ini menorehkan tambahan 4 poin. Nah, situasi ini juga membuat kedua pembalap Veda dan juga Hakim sekarang tuh sama-sama mengoleksi 105 poin, tapi Hakim berhak atas posisi lebih baik yaitu ke-7 karena pernah memenangkan satu seri balapan. Jadi Hakim Danish ini merebut kemenangan di MotoGP Ceko ya saat itu. Dan keunggulan Veda Ega atas Hakim Danish juga memutus catatan buruk Veda dalam 3 seri sebelumnya. Hakim Danish yang selalu membukukan catatan lebih baik dibandingkan Veda Ega. Nah, sementara itu di papan atas, Maximo masih kokoh di puncak klasemen walaupun hanya jadi runner up di Motegi. Quiles ada di posisi puncak dengan catatan 326 poin. David Almansa yang jadi pemenang di Moto3 Jepang ya, sekarang itu naik ke posisi kedua dalam klasemen, menggusur Alvaro Carpe, tapi Almansa masih terpaut 127 poin.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi, ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu, ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak, super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.
2: Iya, super mahal juga kan. Kebanyakan lihat tren di TikTok sih. Superfood itu makan yang kayak gizi, tapi sekarang banyak yang melabeli superfood hanya untuk trik pemasaran. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalau mau sehat, banyak kok yang murah. Asli Indonesia juga. Kayak tempe, ikan, kacang-kacangan. Jauh lebih murah dan pasti sehat.
1: Oh gitu ya. Yaudah deh, besok-besok aku bikin puding tempe aja kali ya.
2: Ya nggak gitu juga kali.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

So that was Rager tweet right it nomor 2. Dan ini ada kabar terbaru dari Korea Selatan under 23 yang berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Jepang under 23 di laga final di Stadion Toyota Sabtu kemarin. Dan duel sengit Jepang versus Korea ini terjadi sejak awal pertandingan. Ketatnya pertandingan ini juga terlihat dari pemain kedua tim yang sering melakukan pelanggaran hanya untuk menggunakan atau menghentikan ya pergerakan lawan. Dan gol kemenangan Korea Selatan dicetak sama Eum Ji Sung di menit ke-61.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat siang teman berdua, selamat datang di dunia nyata di mana sekarang tuh pada jadi pelari semua, ngejar kerjaan, ngejar jodoh, ngejar tabungan. Burnout itu real teman berdua. Bukan karena kita enggak kuat, karena manusia emang ada limitnya. That's why aku sangat mendukung program-program kesehatan mental yang ngajarin kita buat bilang I'm okay tanpa takut dihakimi, yang bikin kita sadar healing itu bukan lemah, tapi langkah untuk bertahan. Sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi, program pemerintahan, di sekolahan, puskesmas, kampanye-kampanye tentang kesehatan mental. Jadi yuk nafas dulu, nafas, gak apa-apa. Kesehatan mental itu hak kita semua. Makanya nih teman berdua, kalau kerja ya kerja aja, selesai, pulang. Ingat, tugas kita cari uang, bukan menjatuhkan piring orang lain yang juga lagi nyari makan. Udah ngopi belum hari ini? Ngopi yuk!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

terakhir dari nilai raga teman berdua, ini ada Inggris yang berhasil menang telak 7-0 atas Kroasia di laga grup 3 UEFA Nation League A di Rijeka. Dan Kroasia menurunkan pemain-pemain terbaik mereka kayak Josko Vardiol, terus juga ada Luka Modric, Mateo Kovacic dan juga Ivan Perisic. Tapi Kroasia benar-benar tidak berdaya menghadapi serangan Inggris. Di babak pertama, Inggris sudah memimpin 4-0 lewat permainan sepak bola yang menawan. Terus juga Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka bergantian membobol gawang Dominic Livakovic.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

produksi The Watcher musim 2 ini bakal segera dimulai, teman Produ 2, dan produksi musim kedua ini dijadwalkan berlangsung di musim gugur tahun ini di New York. Dan musim kedua bakal menghadirkan kembali sejumlah pemeran dari musim pertama. Naomi Watts, ada Bobby, terus ada Marjo dan juga Isabel dipastikan kembali memerankan karakter mereka masing-masing, teman Produ 2. Dan kabar produksi musim kedua ini muncul sekitar 4 tahun setelah musim pertama ditayangkan. And The Watcher pertama kali dirilis di 2022, tepatnya di Oktober ya. Dan awalnya tuh dirancang sebagai serial terbatas. Dan Netflix kemudian memperbaharui The Watcher untuk musim kedua di November 2022. Dan serial ini kemudian bertahan selama 5 minggu dalam daftar 10 besar global Netflix untuk serial televisi berbahasa Inggris. Dan performa musim kedua masih bakal menjadi perhatian setelah produksi serial ini juga tertunda selama beberapa tahun.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

BTS ini sumbang 1,3 miliar untuk Museum Nasional Korea, dan kabar ini juga disampaikan Museum Nasional Korea ataupun RM atau Kim Namjoon. Ini Kim Namjoon ya, ini ngasih kontribusinya melalui Yayasan Museum Nasional Korea. Dan nantinya dana ini juga bakal digunakan untuk melengkapi koleksi museum sendiri. Dan RM sendiri memang sudah ditunjuk sebagai Duta Museum Global di bulan Juni kemarin, dan mengaku senang bisa berperan dalam mengembangkan museum di negaranya. Dan pihak museum juga berharap dukungan keberlanjutan dari RM bisa bantu meningkatkan minat publik ke warisan budaya Korea. Mereka juga berjanji bakal bikin pameran dan juga program-program yang lebih kuat. Dikenal sebagai pecinta dan juga kolektor seni ya, RM sendiri sudah mendukung lembaga budaya dan juga membangun koleksi yang sebagian besar berfokus ke seni modern dan juga kontemporer Korea. Koleksi RM dipamerkan di Museum Seni Modern San Francisco, Amerika Serikat, yang mengambil tajuk RM x SF MoMA Between You and Me.

Alright, nomor 2, so that was Armada dengan Awas Jatuh Cinta yang sudah membawa kita di jam 2 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan gak berasa juga ya, nomor 2, waktu jalannya terus, dan sekarang kita udah sampai di penghujung kebersamaan untuk sore hari ini. Jadi untuk kalian yang udah nemenin aku siaran ya, sambil rebahan maybe, sambil jalan-jalan, sambil ngopi, sambil beberes rumah maybe ya kan, atau sambil nongkrong di hari Minggu sore ini, thank you so much yang sudah ikutan gabung juga tadi di Produa Request Time. Thank you banget juga untuk kalian semua. Dan Minggu memang sebentar banget ya, baru juga ngerasain wah akhirnya udah weekend, tau-tau besok udah Senin aja ya kan teman Produa. So, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya ya. Dan Nisa Muhammad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa

Waktunya info per 2. Di informasi yang pertama, Tahun kedua film Spider-Man Brand New Day akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru. Rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety, meski detail mengenai adegan tambahan dan juga tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan. Brand New Day pertama kali dirilis pada tanggal 31 Juli dan mencatat pencapaian besar di box office. Film superhero tersebut telah meraih pendapatan 2,49 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 44,5 triliun rupiah di box office domestik. Pencapaian tersebut menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa. Film tersebut berada di bawah Avatar dan juga Avengers Endgame. Di informasi yang kedua, Tahun kedua Kementerian Kebudayaan menandatangani kontrak produksi 19 film narasi kepahlawanan yang dijadwalkan mulai diproduksi pada tahun 2027. Film tersebut terdiri dari 6 film panjang dan 13 film pendek yang terpilih melalui proses penjurian. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan proses penjurian terhadap puluhan film tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang. Ia menilai karya-karya terpilih berpotensi untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap sineas Indonesia. Di tahun depan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan film-film yang bagus sebagai bentuk afirmasi. Ini menambah kontribusi bagi ekosistem perfilman Indonesia, ujarnya saat taklimat media penandatanganan kontrak produksi film kepahlawanan Geraha Utama Gedung Kemendikdasben Jakarta Selatan, Kamis 1 Oktober 2026. Dan di informasi yang ketiga, Tahun kedua Netflix mengumumkan produksi serial Wednesday musim 3 telah resmi rampung. Pengumuman tersebut disertai tampilan terbaru Jenna Ortega yang kembali memerankan karakter utama Wednesday Adams, dilansir dari Variety Kamis 1 Oktober 2026. Ortega kembali membintangi serial yang disutradarai oleh Burton tersebut. Wednesday pertama kali tayang pada 2022 dan menjadi salah satu serial populer Netflix. Musim kedua dirilis dalam dua bagian pada Agustus dan juga September 2025. Bagian pertama yang terdiri dari 4 episode mencatat 50 juta penayangan dalam 5 hari pertamanya. Jumlah tersebut menyamai pencapaian peluncuran musim 1 yang menjadi serial berbahasa Inggris paling banyak ditonton sepanjang masa di Netflix. Sekian info per 2.

Oke, di tahun kedua sudah di pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan Indonesia dan Internasional Top 20 Chart di tahun kedua nasional yang disiarkan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace sama Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: karyawan harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13, turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on Seven Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9

support Chilon Seven dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.
2: Waktunya Info Pro2 bareng sama Edi Tama. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya.

0: yang sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal menemani lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 42 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hell. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: yes, yes. Tes 82 masih di Indra Show Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Selamat berdua. The Finish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Bugle dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

0: Iya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: 92,4 FM, teman terbaik kamu, pukul 17 tepat waktu Indonesia Tengah nih tahun kedua. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di Prodo FM Gorontalo nih tahun kedua. Setelah kamu tadi mengikuti siaran berjaringan untuk Indonesia dan International Chart Top 20 ya, nasional nih yang disiarkan melalui RRI Prodo Jakarta, berjaringan seluruh RRI Prodo Network seluruh Indonesia, teman Prodo ya. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di trending topik hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua, di pukul 17:23 waktu Indonesia Tengah. Ini sekarang aku mau spill topik pembahasan kita nih di sore hari ini. Jadi aku nih, teman berdua, tertarik untuk membahas tentang angka PHK di Republik Indonesia yang tembus 53.490 orang. Ini dari Menko Airlangga yang mengatakan penciptaan lapangan kerja masih besar katanya. Jadi dari Kementerian Ketenagakerjaan ngelaporin kalau jumlah pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sampai dengan saat ini tuh sudah menembus angka 53.490 orang. Kalau berdasarkan total pekerja yang melaporkan terkena PHK pada sistem jaminan kehilangan pekerjaan JKP dari awal tahun sampai dengan Agustus 2026 ini. Nah, jumlah pekerja yang tercatat kena PHK ini bertambah 9.685 orang dibandingkan dengan data periode Januari sampai dengan Juli 2026 yang mencapai 43.805 orang nih, teman-teman berdua ya. Jadi intinya sampai dengan sekarang tuh PHK masih terjadi di mana-mana. Sayangnya hal itu terjadi di sekitar kita nih, teman-teman berdua ya. Dan ya mau bagaimana juga. Cuman yang menjadi pertanyaan, apa yang kamu lakukan kalau tiba-tiba kamu tuh di PHK dari tempat kerja kamu nih, teman-teman berdua? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 dan lain telepon di 0812 19 924. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan atau apa yang bakal kamu lakukan kalau kamu tuh tiba-tiba di PHK dari tempat kerja kamu nih, teman-teman berdua ya. Jangan lupa kasih jawabannya di line interaktif tadi dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Kita bakal membahas ini sampai di jam 7 malam nanti.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomorrow 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomorrow 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomorrow 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomorrow 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomorrow 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi tuh muter, Tomorrow 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomorrow 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomorrow 2. Yang jelas, dari semua kekurangan, kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomorrow 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomorrow 2. Nah, dia pernah bilang nih, soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus tetap dijaga pelaku industri dalam negeri, Tomorrow 2. Yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomorrow 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomorrow 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: 93,4 FM, teman terbaik kamu di pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah ya. Aku juga mau informasiin untuk azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu, hari Ahad ya teman-teman berdua. Itu nanti dikumandangkan pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua. Jadi masih ada tersisa beberapa menit lagi sebelum kita masuk waktu azan. Nah, soal topik pembahasan kita nih teman-teman berdua, masih bisa ya kita bahas. Jadi sudah aku coba jelasin tadi di awal, kalau berdasarkan data resmi ya dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan, angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia tuh resmi menembus 53.490 orang. Itu periode Januari sampai dengan Agustus ya 2026, yang mana lonjakan ini cukup signifikan karena bertambah 9.685 orang hanya dalam waktu 1 bulan dari data Juli 2026. Yang sebelumnya berada di angka 43.805 pekerja. Secara geografis sebenarnya Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang mencatat kasus PHK tertinggi dengan kontribusi mencapai 10.880 pekerja nih tahun 2. Tanggapan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto nih tahun 2 dari badai PHK yang terus merangkak naik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pandangan dari sudut pandang makroekonomi secara agregat. Jadi ini mungkin bisa ditelaah gitu ya. Penciptaan lapangan kerja diklaim masih lebih besar nih tahun 2 ya. Erlangga menegaskan kalau secara keseluruhan nasional, tingkat penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia sebenarnya masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah pekerja yang terkena PHK. Apakah itu benar? Kita nggak tahu. Cuman itu yang dikatakan sama Menko Erlangga ya. Indikator ekonomi positif kalau dari pemerintah bersandar pada angka pertumbuhan ekonomi real ya, dan juga penurunan tingkat pengangguran terbuka secara agregat. Ini untuk membuktikan kalau pasar tenaga kerja Indonesia masih terus menciptakan posisi baru walaupun terjadi guncangan di beberapa sektor. Nah, terakhir kedua, kayak evaluasi berbasis sektor ini menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau perkembangan situasi ini secara spesifik. Dan pemerintah juga berkomitmen untuk memetakan sektor-sektor mana saja yang paling terdampak parah agar dapat merumuskan langkah pencegahan atau mitigasi yang tepat nih tahun kedua. Sabar-sabar ya untuk kalian yang sampai dengan saat ini tuh kena PHK. Aku berdoa semoga dibukakan jalan yang luas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, atau mungkin bisa bikin apa ya, usaha baru nih tahun kedua. Kalau misalnya belum bisa dapat kerja, ya minimal pendapatannya tuh bisa dimulai dari usaha kamu sendiri. DIY gitu juga nggak apa-apa ya tahun kedua, asal kalian mau aja untuk berusaha. Aku yakin kalau misalnya berusaha, pasti Tuhan akan bukakan jalan nih tahun kedua. Bersabarlah untuk para orang-orang yang mengalami PHK di luar sana. Pertanyaan untuk kalian sekali lagi, sebenarnya apa sih hal yang akan kalian lakukan kalau misalnya amit-amit nih teman-teman berdua, semoga jangan sampai terjadi ke kalian ya. Tapi kalau misalnya kena PHK nih teman-teman berdua, hal apa yang pertama kali akan kalian lakukan untuk survive tentunya ya, atau untuk bertahan hidup? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15924.
1: Stay tuned on Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Perdua, pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian, wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qawlallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

0: Berapa ini nau kain karao ini eh?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Ti ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karao Bu Gaga bo jadi oleh-oleh am.
1: Baru, ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Nou masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Nou, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Nou. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuman bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Produksi.

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Balik lagi di Brady FM Gorontalo dan masih nungguin respon kalian di tahun kedua. Kita kembali lagi membahas tentang PHK yang sampai dengan saat ini tuh ternyata sudah menembus angka 53.490 orang ya. Jadi kalau kita lihat dari penciptaan lapangan kerja yang diklaim lebih besar dan juga indikator ekonomi positif ya. Sebenarnya publik tuh skeptis banget dengan klaim atau pernyataan ini nih, tahun kedua, yang mana dikatakan penciptaan lapangan kerja diklaim lebih besar. Buktinya masih banyak pengangguran saat ini, bahkan sampai jutaan orang, tahun kedua ya. Kenapa publik skeptis? Ini kita lihat dari sisi kontras di lapangan ya. Pernyataan optimis dari pemerintah ini memicu diskusi hangat nih, tahun kedua, dan juga skeptisisme yang cukup besar di tengah masyarakat karena ada beberapa alasan krusial. Pertama, ketidaksesuaian sektor atau mismatch nih, tahun kedua. Kebanyakan sektor yang menyumbang angka PHK besar adalah industri padat karya konvensional seperti kayak tekstil, garment, dan juga manufaktur. Intinya kayak apa ya, pabrik atau industri ya, seperti yang dibilang tadi, padat karya konvensional. Nah, karena pelemahan daya beli dan juga faktor global ini, di sisi lain lapangan kerja baru yang tercipta seringkali berada di sektor digital, jasa, atau ekonomi sirkular yang membutuhkan kualifikasi dan keterampilan yang berbeda. Ada skill gap gitu nih, tahun kedua. Misalnya orang yang kerjanya itu di pabrikan, kena PHK, dibilangin sama pemerintah, tenang aja, penciptaan lapangan kerja masih gede kok, tapi penciptaan lapangan kerjanya tuh tidak sesuai dengan skill dia nih, tahun kedua ya. Saya karena orang yang tadinya tuh jago matematika, kamu punya pekerjaan dari matematika tersebut nih, tahun kedua. Nah, tiba-tiba ketika kamu kena PHK, ada banyak banget pekerjaan diklaim sama pemerintah, tapi pekerjaannya tuh di bidang seni misalnya. Ya mungkin gak bakal, kamu tuh gak bakal bertahan dari situ, iya kan? Orang karena fokusnya tuh di matematika, iya kan? Intinya seperti itu. Ada kualitas pekerjaan yang hilang versus yang tumbuh juga. Pekerjaan yang hilang karena PHK, umumnya adalah pekerjaan formal dengan upah tetap dan jaminan sosial. Sementara lapangan kerja baru yang tersedia saat ini bersifat informal ya. Kayak kemitraan gitu, gig ekonomi atau kontrak paruh waktu yang stabilitas finansialnya tuh tidak setara atau tidak stabil. Intinya seperti itu. Ada juga sorotan terhadap janji politik nih, tahun kedua. Ya, yang ngejanjiin tuh sekarang lagi mengalami permasalahan soal ijazah. Tapi kita nggak perlu bahas itu. Yang intinya adalah janji 19 juta lapangan pekerjaan baru yang ditargetkan melalui program hilirisasi pengembangan UMKM dan juga ekonomi kreatif. Nah, ini kan buktinya dari situ, tahun kedua. Kayak kita ambil penggambaran tadi. Misalnya karena kerjanya di sini, ketika di PHK, banyak pekerjaan baru yang tersedia, tapi tidak sesuai dengan ngana skill, begitu dong. Sampai dengan sekarang, ya tentunya masyarakat menagih realisasi konkretnya di lapangan ya, tentang 19 juta lapangan pekerjaan ini. Nah, Kemenaker sendiri ini, tahun kedua, mengingatkan kalau angka 53.490 ini masih bersifat dinamis katanya. Pekerja yang ter-PHK memiliki waktu sampai dengan 6 bulan setelah tanggal pemecatan untuk mengajukan klaim JKP, sehingga angka pelaporan realisasinya berpotensi terus diperbarui. Ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan nurun nih, tahun kedua ya, tapi kayaknya aku lebih optimis bertambah. Apakah kalian mengalami hal yang sama nih, tahun kedua, kena PHK? Coba deh spill ke Dodi, tahun kedua, kalau misalnya kena PHK tiba-tiba saat ini nih, kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan untuk bisa survive? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita, sekali lagi, Prodo FM Gorontalo, di @prodo_gorontalo, atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000. Sama lain telepon di 0812 15 1924, dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

Still My Girl from One Direction, Eternal Fade 2 dari album 4 tahun 2014. Ini nemenin kita di pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Aku udah mau bacain respon kalian di Eternal Fade 2, karena kayaknya kita kalau misalnya lebih lama lagi nungguin baca responnya, nanti keburu waktu azan mulai nih Eternal Fade 2. Jadi sejauh ini ada beberapa yang ikutan gabung kasih responnya. Pertama dari In Blue, coba jadi reseller dulu deh. Katanya mau request lagunya Great Expectation from Sienna Spiro. Lanjut nih, turn number 2 ada dari Virginie Ahakagaf yang kasih jawaban buka usaha. Ada Yeni Lindawati katanya gak ngaruh sih karena tetap ngikutin suami. Oke. Okay. Oh, jadi Yeni Lindawati juga sekarang saat ini lagi kerja, cuman suaminya juga kerja dan mungkin mostly ya perekonomian tuh terbantu sekali dengan suaminya nih. Oke. Nah, kalau gitu kita puterin requestan. Ini dari mana dia tadi? Virginie yang mau request lagunya Pijak Kota sedikit lebih lama. Oke, dua lagu ini nih yang bakal aku puterin sekaligus. Kayaknya juga aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua deh, tahun kedua ya. Selamat malam untuk kalian semua. Selamat beristirahat ya, tahun kedua. Selamat berakhir pekan juga. Kayaknya kalau misalnya minggu malam kayak gini tuh baiknya di rumah aja ya. Tapi kalau misalnya masih tetap punya kegiatan di luar, silakan aja, hati-hati, jangan terlalu capek supaya nanti besok di Seninnya tuh bisa mengawali pekan dengan tubuh yang bugar ya. Tahun kedua, jangan lupa olahraga untuk kalian semua dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Random banget yang kasih ucapan kayak gini nih tahun kedua. Intinya aku udah selesai nih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pre FM Gorontalo dari tadi semenjak jam 3 sore. Di chat Indonesia Internasional Nasional ya, tahun kedua. Dan sekarang nih udah mau jam 7. Seperti biasa nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya yang bakal lanjutin siaran di malam hari ini. Tapi sekarang aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night, bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Trans Perdo pukul 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk salat yang beliau tinggalkan. Salat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala salat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Kalau ada seorang hamba sakit, atau dia melakukan safar perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat,

atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam. Teman Produ saat info Produ bareng Rahman. Info pertama tahun Pro 2 dari Timnas Malaysia yang dipastikan gagal melaju ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalah produktivitas gol dengan Indonesia. Di mana skuad Harimau Malang juga harus rela mengubur mimpinya setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Bangladesh dengan pesta gol 9-2. Dikutip dari laman resmi FIFA, tahun Pro 2 Indonesia juga berada di puncak klasemen dengan poin yang sama dengan Malaysia. Namun produktivitas gol Timnas Indonesia selisih 2 gol lebih banyak yang mengantarkan skuad Garuda ke partai final. Pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Hu ini juga menerima hasil ini dengan lapang dada dan dia juga mengatakan bahwa seluruh anak asuhannya telah memberikan kemampuan yang terbaik. Menurutnya juga teman Pro 2, segala rencana yang disiapkan dalam menghadapi FIFA ASEAN Cup ini juga sudah dilaksanakan. Dan lanjutnya, Malaysia juga memiliki permulaan yang bagus setelah menang melawan Bangladesh namun mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Indonesia. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari pelatih Timnas Indonesia, George Herdman, yang mengungkapkan 3 gol dalam 37 detik saat menghadapi Bangladesh berawal dari latihan. Herdman juga mengatakan sehari sebelumnya skuad asuhannya ini berlatih mencetak 3 gol dalam waktu 30 detik. Menurut Herdman, latihan ini juga menjadi gambaran mentalitas pemain ketika harus merespon situasi sulit dalam pertandingan. Dia juga bahkan sempat meragukan kemampuan pemain ketika mereka menjawab mampu mencetak 3 gol dalam 30 detik. Info terakhir, nomor Pro 2 dari pelatih Bangladesh, Thomas Dully, yang juga mengakui perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia setelah kalah pada laga terakhir Grup A FIFA Asia Cup 2026 di hari Kamis 1 Oktober. Di mana Indonesia tampil mendominasi sejak babak pertama hingga berhasil mengungguli Bangladesh dengan skor 9-2. Dully juga menjelaskan teman Pro 2 bahwa Bangladesh kesulitan untuk mengimbangi permainan Indonesia sejak awal akibat kurang efektif.

0: 92,4 Pro 2 Kurang Tahan, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi bareng Rahma di malam ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Seperti biasa, teman Pro 2, kalau hari Minggu pasti kita bakalan ada teman-teman dari sampul belakang gitu ya, di program kita di Negeri Puisi. Dan di malam ini sudah ada dari Indah dan juga Bono. Hai Indah, hai Bono.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ini kayaknya Bono first time ya buat yeah. aku ketemu ya. Kalau Indah kita udah beberapa kali.
1: Iya. Yeah. Dia anggota baru kan.
0: Oh, I see. Oh, wala. Berarti ini first time juga atau udah kedua, ketiga, keempat?
2: Untuk saya ini masih first time.
0: First time ya. Yeah. Oke. Okay. Deh, gimana pas kamu awalnya pengen masuk sampul belakang tuh ceritanya kayak apa? Kita kulik-kulik dulu nih teman Pro 2 sebelum nanti kita mau tahu puisinya dia di malam ini ya. Gimana nih pas awal kayak, oh kayaknya aku mau coba sampul belakang gitu.
2: Iya, jadi masuk di sampul belakang karena diikut sertakan oleh teman-teman yang memang punya ketertarikan dalam buku.
0: Uh-uh.
2: Terus sempat ngobrol-ngobrol bareng mereka tentang buku dan juga sesuatu yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di kehidupan nyata.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan dalam buku itu saya bisa melihat sebuah pandangan lain tentang kehidupan. Mm-mm. Yang bisa memberikan saya perspektif baru.
0: Oke. Okay. Dan so far sekarang lagi suka baca buku yang mana nih?
2: Untuk sekarang saya masih sering baca buku fiksi.
0: Oke. Okay.
2: Terutama fiksi dari buku barat. Salah satu buku yang mungkin paling berkesan untuk saya pribadi ialah buku dari Paulo Coelho, yaitu Sang Alkemis.
0: Oh, oke. Okay. Itu penulisnya dari?
2: Dari Eropa.
0: Eropa.
2: Iya, dari Eropa dan juga menjadi salah satu penulis yang menginspirasi saya untuk terus meniti kesastraan.
0: Ah, I see. Soalnya dari tadi kalian tuh kayak seru banget berdua. Lucu deh. Kalau Indah gimana? Indah kabarnya? Indah, kamu akhirnya muncul ya setelah beberapa lama.
1: Aduh, aku baik.
0: Baik banget. Apakah masih dengan puisi cantik itu luka atau gimana?
1: Enggak. Kita ada yang menarik nih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Karena kita berdua mau balas-balasan puisi.
0: Asik sekali. Oh, mau balas-balasan puisi nih mereka sama Bro 2. Ih, seru. Ini kira-kira vibes-nya bakalan kemana nih? Apakah ya sampul belakang kan kadang suka gak ketebak ya. Bisa ya kan, bisa tiba-tiba balas-balas puisinya tentang Karhulta lah kayak kemarin. Itu lucu banget si Okta sama Fahri, terus juga ada juga yang balas-balasannya untuk sarkas-sarkas program-program pemerintah.
1: Wow.
0: Nah, kalau kalian berdua kira-kira arahnya mau kemana nih?
1: Kali ini puisinya sebenarnya romance ya.
2: Puisi cinta.
0: Ya, aduh, seru cinta. Sekali.
1: Jadi ini tuh puisi yang ditulis sama Theoresia sama pasangannya Wesley. Jadi kayak
0: gitu.
1: Mereka nulis, mereka kan saling balas-balas puisi tuh. Uh-huh. Nah, kita mau bawain malam ini puisinya.
0: Oh, oke. Okay, oke, okay. Udah janjian ya dari luar ya.
2: Iya.
0: Ya kan maksudnya udah briefing dong. Kita nanti bahas yang ini gitu kan. Iya kan.
1: Aduh, indah. Jadi canggung gitu ya.
0: Oke, okay, ya, gimana kalau kita kayaknya ke lagu dulu kali ya, terus nanti kita langsung ke puisinya kalian. Kira-kira dari siapa dulu nih yang mau kasih puisi yang pertama, biar ada sedikit
1: aku.
0: Banyak clue gitu. Oh, dari Indah. Oke, okay, ladies first berarti ya.
1: Ladies first.
0: Baik. Kalau gitu kita ke lagu dulu sama Pro 2. Penasaran sama balasan puisi mereka di malam ini gitu ya. Stay tune aja terus di sini. Di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Memberi Cinta Teman Pro 2 dari Lugia. Kayaknya cocok banget sama vibes kita di malam ini ya, karena kerasa banget nih ada flowery-flowery-nya di sini. Ada pinky-pinky-nya juga di sini. Bukan begitu indah?
1: Aku suka tiba-tiba canggung gitu deh.
0: Aduh. Iya, karena kan kebetulan kan ini kan puisinya kan nanti berbalas-balas romansa teman pro 2. Iya, betul sekali. Dan tadi kata Indah, nanti Indah yang bakalan mulai puisinya duluan. Jadi kira-kira apakah puisi ini juga termasuk kodean atau gimana? Indah, kan kita nanya puisi Indah.
1: Enggak ya.
0: Oh, enggak ya. Oh.
1: Ini bukan kode-kodean, ini mah udah terang-terangan.
0: Oh iya, bukan lagi. Ya. Buat yang paham-paham aja lah ya.
1: Buat yang paham-paham aja lah.
0: Jadi puisinya tentang apa nih Indah?
1: Ini tuh judulnya Lelaki dan Gelisah.
0: Oke, Lelaki dan Gelisah.
1: Nanti dibalas nih sama dia, Perempuan dan
2: Perempuan
1: Gelisah.
2: Perempuan dan Gelisah.
0: Oh, begitu. Gitu. Aduh, lucu sekali. Kita lihat siapa nih yang paling bisa menyampaikan isi puisinya gitu ya, dan siapa yang paling ngena di malam ini, penasaran sekali. Soalnya ada dua POV nih, Tawa Bro 2. Kita langsung mulai aja. Ini

0: Lelaki dan gelisah. Lelaki dan gelisah. Seumpama arak-arakan awan membentuk kereta kuda tanpa penariknya. Lelaki dan gelisah. Seumpama uap panas pada kaca jendela tanpa kelihatan muka. Lelaki dan gelisah. Seumpama rumah kosong tanpa penghuni, hanya daun-daun kering di halaman. Lelaki dan gelisah. Seumpama vodka mabuk sesaat, melayang sejenak, datang rindu yang lebih hebat ketika siuman. Terima kasih.
1: Oke, Tama Brodiwa, itu dia puisinya dari Indah. Nanti kalian bakalan dapat nih POV-nya yang versi ceweknya. Tapi kenapa tiba-tiba kamu pengen banget bawain puisi ini? Selain karena tadi mau balas-balasan puisi gitu, apa yang paling kamu suka dari bait puisi yang kamu bawain malam ini?
0: Kalau aku, karena sebenarnya aku tertarik banget sama cara penulisan si penulisnya ini. Jadi kayak diksi-diksi yang mereka pakai tuh kena banget gitu loh. Jadi even aku sendiri yang lagi tidak merasa jatuh cinta atau lagi tidak di era-era falling in love, itu merasa kayak diajak, ditarik masuk gitu ke dalam puisi mereka. Jadi kayak pas baca kayak kesemsem sendiri gitu loh. Iya, jadi kayak ih, sumpah seru banget.
1: Oh gitu. Tapi di bait yang mana nih yang paling relate banget?
0: Yang paling relate
1: dengan puisi lelaki dan kegelisahan ini gitu.
0: Aku suka banget di ini, di seumpama rumah kosong tanpa penghuni, hanya daun-daun kering di halaman. Jadi sebenarnya si perempuan itu mengamati, kalau ini kalau dari aku
1: POV-nya cewek gitu.
0: POV-nya si cewek, si laki-laki ini tuh lagi, mereka ini sebenarnya saling rindu, saling merindukan dan saling sebenarnya takut kehilangan, tidak ingin meninggalkan satu sama lain. Tapi kayak si cewek mengamati si cowok, jadi kayak si cowok yang gelisah dengan kerinduannya dia, dan kemudian si cowok juga mengamati si cewek, nih si cewek juga gelisah dengan kerinduannya dia. Jadi mereka tuh sebenarnya sama-sama lagi merindukan gitu loh.
1: Tapi nggak mau yang ngalah gitu ya. Atau gimana nih, berharap salah satu yang menghampiri atau salah satu yang menyapa?
0: Ini tuh mereka kayak pada akhirnya tuh sadar ya, kalau ini kan di akhir tuh dia bilang datang rindu yang lebih hebat ketika siuman. Jadi kayak sebenarnya pada akhirnya mereka tuh sadar, mereka tuh
1: sama-sama rindu, sama-sama nahan.
0: Jadi kayak pada akhirnya ya mereka sama-sama menemukan lagi satu sama lain.
1: Itu dia tuh Mam Bro dua. Itu kalau dari iya, dari POV cewek. Kita penasaran nih dari POV cowok bagaimana dia mengamati wanita dengan kegelisahannya gitu kan. Aku penasaran banget nih Bono. Kalau dari Bono, yang Bono lihat gitu, kita ke puisinya Indah dulu ya tadi ya. Kalau yang Bono lihat dari sepengamatan Bono tentang Indah membawain puisi itu gimana?
2: Kalau dari saya muncul sebuah kehampaan yang mungkin dari kehampaan tersebut bisa dicarikan arti cinta itu. Karena ketika
1: dalam saya, dalam.
2: Iya, ya, sangat dalam. Karena mungkin saya sangat terpesona dengan diksi dari si lelakinya itu. Karena bagi saya pribadi, ketika si perempuan mau memberikan usaha, bahkan ketika si lelaki tak punya rupa atau bahkan jiwanya hampa, si perempuan yang menjadi benang merah dalam puisi ini mengartikan cinta itu sebegitunya. Dan itu bagi saya pribadi sangat romantis, Kak.
1: Jadi kerasa gitu ya.
2: Kerasa, betul.
1: Oke, Oke, itu dia dari Bono gitu ya, pas ngelihat Indah tadi bawain puisi ini. Nah, sekarang kita langsung ke Bononya gitu. Puisinya Bono ini adalah Wanita dan Kegelisahannya.
2: Iya, betul.
1: Iya, siap-siap Indah untuk mengamati Bono ya yang lagi puisi di malam ini. Jadi langsung aja nih, Bono.
2: Perempuan dan gelisah. Perempuan dan gelisah. Bagai belahan bumi dua musim. Kalau kau bertanya tentang rindu, ia akan menjawab dengan menggugurkan daun-daun jati. Perempuan dan gelisah. Layaknya lautan biru. Kalau kau berdiri di pantai dan bertanya tentang rindu, ia akan memberimu satu ombak untuk menghapus jejak kaki dan menyiapkan seribu lainnya supaya engkau terus kembali. Perempuan dan gelisah, selalu seperti Nusa Ina. Kalau kau bertanya tentang jalan menuju puncak Gunung Binaya, jawabnya ada di selimut kabut yang menutupi lembah-lembahnya supaya engkau berpaling pergi atau terus datang dan tak dapat pergi lagi.
1: Aduh, dalam. Ini kayaknya lebih dalam nih. Jadi kalau misalnya boleh nggak tatapannya di sebelah sini dulu, jangan ke sebelah situ gitu ya. Saya di sini. Nah, kalau misalnya Bono sendiri dari puisi itu, jujur aku punya satu bait yang paling aku suka. Yang di bagian merindu dan laut biru.
2: Iya.
1: Itu menurut aku dapat banget. Itu dapat banget, tapi ternyata di bait terakhir itu lebih dapat lagi. Itu ngasih pilihan. Yang kabut yang
2: menutupi lembah-lembah.
1: Iya, itu juga menurut aku deep banget. Nah, kalau Bono sendiri dari mana nih yang paling Bono suka?
2: Kalau saya pribadi mengartikan bahwa puisi ini paling dalam ketika si lelaki yang dimana dia menuliskan puisi ini untuk si perempuan, itu yang paling dalam ada pada bait perempuan dan gelisah, baiknya lautan biru. Bagi saya pribadi, kedua bait itu sebenarnya sudah dalam walaupun sangat singkat.
1: Iya.
2: Karena ketika dia memilih kata lautan biru, ada sesuatu yang sangat besar tetapi disimpan di dalam, kalau saya pribadi menganggap itu disimpan di dalam dirinya si perempuan. Karena pemilihan kata lautan biru juga itu punya sedikit nuansa melankolis. Jadi untuk mungkin yang bait paling dalam bagi saya pribadi, yaitu ketika si lelaki mengartikan perempuan dan kegelisahannya itu layaknya lautan biru.
1: Tapi yang ditangkap di situ menurut Bono apa? Apakah perempuan yang sedang diliputi oleh perasaan, let's say kalau misalnya kita bahas soal warna biru ya, itu pasti ada kegalauan di sana, ada
2: melankolin
1: di sana, ada juga kesepian mungkin di sana. Apakah itu juga yang membuat Bono merasa kayaknya bait itu paling deep karena itu menggambarkan seseorang di malam ini?
2: Mungkin ini puisi yang paling personal bagi saya karena ketika membaca puisi ini saya mengingat memoir-memoir tentang seseorang yang mungkin punya luka yang sama. Dan digambarkan atau dinarasikan dalam puisi ini, yang ketika melihat puisi ini saya teringat dengan momen-momen tersebut. Perempuan dan kegelisahannya, perempuan dan kesedihan, yang bahkan saya pribadi tidak menganggap itu sebagai keburukan, tapi sebagai karakter dia sendiri. Dan karena sebagai seorang kekasih, atau dalam puisi ini si lelaki tersebut, saya menganggap si lelaki mestinya menarasikan cinta ataupun mencari apa ya, arti cinta, walaupun si perempuan itu sedang dalam masa yang biru atau melankoli.
1: Aduh, mau Bono di dunia ini, tolong diperbanyak.
2: Wah, malu.
1: Lucu banget, Bono langsung salting.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh? Itu ditanya tuh, siapa tuh. Oh begitu. Nah kalau Indah sendiri, tadi kan katanya yang paling disukai itu adalah bait yang pertama ya. Nah kalau Indah merasa kayaknya bait ketiga, keempat, kelima deh.
0: Kalau aku suka banget yang ini. Perempuan dan gelisah layaknya lautan biru. Kalau kau berdiri di pantai dan bertanya tentang rindu, ia akan memberimu satu ombak untuk menghapus jejak kaki dan menyiapkan seribu lainnya supaya engkau terus kembali.
1: Itu jadi aku kayak juga, aku
0: iya,
1: juga,
0: iya aku kan. gitu. Jadi something gitu kan.
1: Iya kan. Jadi kayak kamu bakalan candu kok kalau kesini terus. Selain pemandangannya juga, ombak kita tuh setenang ini loh. Ya asal jangan dilempar batu aja.
0: Iya.
1: Oke, itu dia untuk puisi yang pertama. Ini teman pro 2 udah senyum-senyum sendiri kah kalian? Udah merasa ada butterfly erah di perut? Kalau udah, nanti kita balik lagi. Masih banyak nih puisi-puisinya. Stay tune terus di sini. Aku kasih tuh lagu yang bisa menggambarkan vibes malam ini teman pro 2. Ada dari Randy Pandugo with By My Side.

0: saya Tumapur Gawai Randy Bandugo. Gimana nih, apakah bertambah gitu perasaan-perasaan kalian yang saat ini lagi dengerin kita di malam ini di Negeri Berpuisi? Dan kita mau lanjut lagi ya. Kalau tadi ada kegelisahan entah itu dari pria dan wanitanya, kali ini kita mau ke puisi berikutnya nih, teman Pro 2. Kalau tadi ada dari Indah, sekarang kita mulai dari Bono kali ya.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, boleh. Kira-kira mau pakai puisi apa nih, Bono?
1: Puisi kali ini saya pilih dari sekian banyak puisi yang mungkin ingin saya bacakan, dan mungkin puisi ini yang paling personal bagi saya juga karena kehidupan yang akhir-akhir ini makin membiru, dan karena ada kepergian dari keluarga yang bisa saya curahkan emosi saya dalam puisi ini.
0: Jadi kalau ini udah nggak balas-balasan ya?
1: Iya, udah enggak, udah karena enggak ya. Puisi ini ditulis oleh masih sama penulisnya, yaitu Chairil Anwar, dan membahas tentang sebuah kepergian.
0: Kepergian, berarti judulnya tentang apa nih?
1: Tentang nisan.
0: Nisan, aduh berat banget bayang. Itu yang aku bilang, jangan percaya sama sampul belakang guys. Mereka tuh kadang bisa bikin kita terbang tinggi terus jatuhnya tuh sampai ke nisan kan. Sakit bro, sakit banget ini. Mohon maaf, kalau bisa tuh agak perlahan gitu loh, melandai kalau kata orang-orang. Ini langsung saya
2: banyak plot twistnya ya.
0: Banyak plot twistnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Ini Bono dengan nisan.
1: 1942 nisan untuk nenek kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridlaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu. Dan duka mahatuan bertahta. Oktober 1942.
0: Ini puisinya benar-benar yang sangat singkat banget, tapi bisa menggambarkan banget gitu ya. Di bagian mana nih yang menurut Bono itu kayaknya dapat banget sih ini kak?
1: Untuk diksi yang paling menurut saya dapat banget itu di bagian duka mahatuan bertahta. Karena pilihan diksinya itu sangat wow. Ada loh orang yang bisa nulis ataupun milih diksi sudah sampai di tahap ini. Karena bagi saya pribadi, ketika si penulis ataupun bisa disebut dengan Chairil Anwar memilih kata mahatuan bertahta, artinya bahkan kesedihan ataupun perasaan yang tidak bisa di
0: ungkapkan gitu ya?
1: Ungkapkan sudah menjadi raja di dalam diri. Dan itu sangat relate dengan kehidupan mungkin untuk teman-teman sekalian atau bahkan saya pribadi ketika melihat kepergian seseorang.
0: Dan menurut aku juga kadang puisi yang paling singkat itu adalah yang paling dalam gitu
1: Betul.
0: Karena dia udah gak bisa lagi menggambarkan kesedihan itu sendiri.
1: Iya betul.
0: Makanya ada satu diksi tadi yang memang benar-benar mewakili perasaannya dia. Dan kalau orang yang benar-benar paham gitu ya, tahu kalau misalnya ternyata at the end semuanya bakalan kembali ke Tuhan, itu pasti langsung relate dan langsung ngena banget. Kalau Indah sendiri, dari puisinya Bono apa yang Indah rasain?
2: Kalau dari aku, sebenarnya aku gak tahu ya ini harus disyukuri atau enggak, tapi sejauh ini aku baru sekali aja mengalami kehilangan gitu, peristiwa kehilangan dalam hidup yang ditinggal meninggal sama orang yang kita sayang tuh baru sekali. Itu sahabat dekat aku pas SMP. Jadi puisi ini tuh aduh bener-bener kalau orang yang akhir-akhir ini lagi kehilangan atau kayak ditinggalin orang yang dia sayang, ini bakalan relate banget.
0: Iya.
2: Sakit banget.
0: Sakit banget. Dan juga gak bisa digambarin juga sih ya.
2: Iya.
0: Paling cuman pakai baju biru aja gitu kan. Ini kita udah biru-biru banget nih.
3: Apa tuh?
2: Tandanya apa tuh?
3: Enggak. Maksudnya kita biru-biru yang bukan gimana-gimana ya. Ya biru-biru kelabu aja.
2: Apakah yang pakai biru tuh lagi feeling blue?
3: Itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Tuh ditatap sama Bono tuh bisa jadi.
4: Aduh.
3: Nah kalau Indah sendiri, Indah apakah masih ada feeling blue-nya atau sekarang udah mulai ke merah marun? Atau kalau enggak ke pink jambu?
2: Apa ya ini ya sekarang, aduh gak bisa dibaca lagi nih situasinya. Feeling blue kayaknya setiap hari pasti orang akan mengalami sedih senang gak sih? Karena gak ada yang benar-benar bebas dari emosi itu kan.
3: Betul.
2: Tapi flat aja kayaknya mah.
3: Oh flat aja. Oh ini begitu. Flat dia. Baik. Flat aja. Tetapannya itu loh. Tolong.
2: Gak bisa bohong ya. Aduh.
3: Bukan ke kamunya sih, ke yang sebelahnya sih. Kan aku lihatnya langsung di sini ya, dua POV kan.
2: Aduh.
3: Bono kayak salah nih gua.
2: Jadi malu nih.
3: Oke, kalau Indah, apa nih puisi di malam ini Indah?
2: Aku mau bawa, masih penulis yang puisi pertama tadi.
3: Oke.
2: Tapi ini udah gak balas-balasan ya. Nanti gak ada ujungnya nih kalau balas-balasan mulu nih.
3: Iya, kalau misalnya mau balas-balasan nanti habis ini bisa langsung direct message ya. Iya kan, lebih gampang gitu.
2: Waduh.
3: Oke, kalau ini apa nih? Apakah vibesnya masih sama atau sekarang udah sedikit berbeda?
2: Kayaknya ini beda ya.
3: Beda ya.
2: Kalau ini malah ini judulnya Aku dan Kesedihanku. Kalau tadi tuh lelaki dan gelisah, perempuan dan gelisah. Sekarang nih Aku dan Kesedihanku.
3: Oh oke. Okay. Ini kayaknya kalian lagi berbagi kesedihan ya malam ini ya. Oke. Okay. Biar adil gitu kan.
2: Biar nggak senang mulu ya.
3: Iya betul.
2: Harus ada sedih dan senang.
3: Atur Indah. Oke, judulnya tentang apa nih? Aku dengan apa tadi?
2: Aku dan kesedihan.
3: Aku dan kesedihanku. Disimak baik-baik Bono. Ini kesedihan Indah nih. Salah, maksudnya kesedihan ya siapa aja yang lagi dengerin gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Indah dengan Aku dan Kesedihanku.
2: Dan kesedihanku. Aku dan kesedihanku, kami tak pernah bicara tentang dirimu sebab di dalam pikiran kami ada keyakinan yang berbeda. Pada waktu aku yakin kau sayang padaku, kesedihan menggambar air mata untukku. Aku dan kesedihanku seperti mimpi. Awal pertemuan dan pertama kali kita hendak berpisah. Ingin memelukmu dari punggung, tapi tak punya keberanian. Dan perpisahan-perpisahan yang datang kemudian. Air mata diam-diam di dalam pesawat bukanlah kesedihan. Atau pertengkaran-pertengkaran setelahnya bukanlah kesedihan. Kesedihan adalah ini. Aku tidak lagi begitu luas untuk mencintaimu utuh. Aku dan kesedihanku adalah malam yang jauh dari tidur. Ketika aku begitu sempit memeluk keluasanmu, dan bagaimana kau rela kehilangan tawamu demi tawaku. Memberi semua nyenyak tidurmu demi menjadi satu bintang yang menemani malamku. Aku dan kesedihanku, kami tak pernah bicara tentang dirimu. Sebab kami masing-masing mengetahui ini. Kau sanggup meniadakan satu di antara kami dengan hanya satu tawa kecil. Aku dan kesedihanku, kami tak pernah bicara tentang dirimu. Sebab kami masing-masing mengetahui ini. Kau sanggup meneguhkan setiap kebimbangan dengan perbuatan-perbuatan. Bukan hanya sekadar kata. Kau adalah janji yang tidak terucap.
3: Aduh,
0: aku juga dengan kesedihanku di malam ini setelah dengar puisi itu.
2: Nah, kan? Sedih kan?
0: Sedih banget.
1: Sangat membiru ya.
0: Iya, itu membiru bukan lagi nih. Membiru banget nih. Kenapa Indah pernah di posisi itu?
2: Enggak ya.
0: Oh, enggak.
2: Aduh, aku harus klarif nih. Teman-teman yang mendengar ini, aku enggak ya. Aku enggak relate ya.
0: Oh, enggak relate. Iya, soalnya dia lagi merah jambu, guys. Dia lagi enggak membiru-biru. Langsung klarif petiri. Tapi menurut aku ya, di puisinya Indah tuh benar-benar menggambarkan hampir semua perasaan siapapun gitu ya. Entah itu cewek atau cepun cowok yang mungkin pengen banget untuk diutarakan tapi gak bisa untuk diutarakan. Pengen bilang kesal tapi gak bisa kesal. Pengen bilang sayang tapi juga gak bisa untuk bilang sayang. Dan pengen bilang kecewa tapi kayaknya sadar kecewanya juga buat siapa.
2: Sebenarnya puisi ini tuh kak, aku gak relate ya, tapi ketika aku membaca ini, jujur ini sedih banget.
0: Iya, karena kerasa. Iya,
2: dari POV si penulis tuh dia merasa, maksudnya dia mencintai pasangannya ini,
0: yes.
2: Tapi udah gak seluas dulu,
0: iya,
2: gitu loh.
0: Makanya.
2: Jadi kayak pasangannya ini baik banget.
0: Betul.
2: Nih dia mention kan kalau si pasangannya ini nggak banyak janji tapi kayak langsung berbuat gitu loh, jadi nggak banyak omon-omon langsung, yeah. Langsung jadi, ditunjukin gitu.
1: Laki-laki action ya?
0: Yang
1: act of service.
2: Yes. Benar banget.
0: Karena kalau kata beberapa penulis ya, katanya cowok itu tulus itu kelihatan dari act of service-nya dibandingkan word of affirmation-nya.
2: Waduh.
0: Iya.
1: Kayaknya tergantung.
2: Lagi nunggu bela dia kayaknya nih.
1: Enggak.
2: Gimana nih?
0: Tolong banget nih, tolong.
1: Ada kok laki-laki yang mungkin kelihatan tulus tapi cintanya itu lebih ke word of affirmation.
2: Tapi ya kalau menurut aku, ngomong-ngomong doang ngapain sih kalau enggak ada tindakannya?
0: Cewek itu lebih senang yang nyata, Bono. Kalau bisa tuh dibuktiin. Aku bantu menyuarakan hati ini.
2: Bantu aku ya. Aduh.
0: Terus kita lanjutin lagi biar nanti Bono nge-counter gitu ya. Kita kan 2-1.
2: Waduh. Gimana nih?
0: Oke, terus.
2: Iya, jadi kalau dari yang aku lihat ya, dari yang aku baca, jadi sebenarnya kayak, tapi jujur aku kayaknya relate tapi sebagai si pasangannya deh.
0: Iyalah, emang kamu mau jadi apa di maksudnya, situ kalau nggak jadi pasangannya?
2: Ini kan, dia bilang kalau pasangannya ini kan terlalu baik gitu ya, kasarnya gitulah.
0: Okay, paham.
2: Ini pasangan gue terlalu baik dan gue udah tidak bisa mencintai dia seluas dulu, gitu. Kayaknya kalau aku relate-nya sebagai si yang baik itu.
0: Oh iya.
2: Dulu ya.
0: Oh, dulu ya.
2: Begitu.
0: Jadi kalau sekarang nih, kalau misalnya sekarang kamu lagi di posisi yang mana nih? Kan kalau itu yang dulu, kalau sekarang yang mana? Apakah yang sekarang lagi yang menulis puisi itu?
2: Kalau yang sekarang, aduh
1: enggak.
2: Aku takut banget. Aduh, nih.
1: Kalau didengar gimana?
2: Enggak apa-apa sih, enggak peduli juga.
0: Aduh, ya udahlah ya.
2: Iya, kan udah berlalu ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Kalau aku sebenarnya enggak relate sama puisi ini. Cuma pas baca ya, aku sedih aja.
0: Iya, enggak relate enggak apa-apa juga, enggak relate, enggak masalah loh.
2: Sarkas gitu ya. Dan ini ya Kak, aku pilih puisi ini tuh karena ini menarik banget.
0: Apa?
2: Dia bilang nih, aku dan kesedihanku, kami tak pernah bicara tentang dirimu. Tapi seisi puisinya tuh tentang dia.
0: Dia.
2: Jadi kayak
0: sama kayak yang malam ini kan. Aku nggak relate gitu loh.
2: Waduh, ketawanya.
0: Aduh, gimana ini? Tapi kalau dari Bono sendiri deh, kita coba ke POV cowoknya gitu ya. Kalau dari Bono sendiri dengan semua isi puisinya, yang paling Bono tangkep itu apa? Kita jangan dulu ke yang bacain puisi ya, ke yang isi puisinya dulu nih, nanti yang bacain puisi kita ulik.
1: Kalau menurut saya ketika si perempuan itu mengatakan bahwa si lelaki ini bukanlah janji. Iya, bukan janji.
2: Iya, jadi kayak si laki-laki ini adalah janji yang tidak terucap.
1: Ya,
2: jadi
1: itu.
2: Dia tuh action aja, action. Dia tuh nggak pernah banyak ngomong.
3: Iya, action itu penting ya, Bono ya.
1: Iya, bagi tapi
3: buat pendengar lain juga penting itu.
1: Bagi lelaki lain mungkin itu ada semacam ada laki-laki yang memang tulus ketika ketulusannya itu diperlihatkan dalam aksinya, dan juga ada mungkin laki-laki yang ketulusannya itu diperlihatkan lewat bagaimana cara dia menjelaskan cinta itu kepada perempuan, dan mungkin ketika si perempuan dan kesendiriannya yang dia narasikan dalam puisi ini menjadi kayak bersekongkol begitu kak, bersekongkol. Jadi si kesedihan yang mungkin terasa sangat membunuh dia perlahan, atau bahkan kayak jadi perasaan yang paling tidak disukai, akhirnya jadi teman gitu. Dan si perempuan dan kesedihannya itu berbicara tentang si lelaki ini. Kalau menurut saya dari pandangan mungkin si lelaki ini mesti dia ini mesti apa kayak susah menjelaskan begitu kak. Kayak si lelaki ini kayak macam karena harus bangga dengan perempuan yang mungkin pernah ada dalam posisi ketika dia menarasikan cinta ini sebegininya. Jadi mungkin jadi memoir yang penting ketika dia mengingat masa-masa dengan si perempuan ini. Karena jarang ya menemukan perempuan yang
3: mengabadikan itu dengan sangat indah.
1: Dengan gitu sangat indah dan juga sangat wow.
3: Iya, kalau misalnya dari yang baca puisinya, mungkin yang Bono tangkap sedikit banyak, kita bukan bedah dari isi ya, dari bagaimana perempuan memilih puisi ini gitu loh. Dengan tadi, iya kalau misalnya gak action ya buat apa gitu. Nah itu gimana tuh Bono? Agak berat ya.
1: Kalau lihat-lihat pemilihan puisi ini mungkin sedikit relate ya.
2: Sama siapa ya?
1: Mungkin.
2: Sama siapa nih? Sama siapa nih?
3: Bentar dulu, ndak kita lagi ngobrol sama Bono, ndak.
1: Tapi kalau si pembaca itu memilih puisi mungkin ada sebuah keriletan yang muncul. Ya ndak sih? Kan?
3: Iya,
1: kan?
3: Iya. Itu pasti.
1: Gak mungkin mau pilih puisi yang bahagia atau bahkan puisi yang lain.
3: Iya betul.
1: Relate gak?
3: Relate sih.
2: Aduh gimana ya?
3: Enggak. Ya udah kita iyain aja Bono. Iya.
2: Percaya please.
3: Iya percaya kita. Oke deh, Toa Pro 2 itu dia dua puisi dari Indah dan juga Bono ya. Yang baper di malam ini tanggung jawab masing-masing. Jadi itu dia. Jadi kita mau ngucapin thank you dulu karena sekarang waktunya udah di pukul 19.50 juga. Sebenarnya masih pengen, siapa tahu mereka masih punya puisi lagi gitu kan, kita todong, tapi udah enggak cukup nih waktunya. Takutnya cuman satu yang baca kan, kasihan yang satunya enggak bisa counter gitu ya. Oke, thank you buat Indah. Thank you juga buat Bono di malam ini. Dan pastinya nanti semoga yang dengerin puisinya juga bisa terwakili gitu ya. Oke deh. Ini kita mau pamit dulu teman berdua, tapi Rama tetap stay tune terus di sini bareng kamu. So, kita akhiri untuk program kita di Negeri Berpuisi. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
3: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nambak-nambak jurusan pakai ilmu kira-kira.
2: Buse, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
3: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
2: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
3: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
2: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
3: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com. Yuk, rancang.

sama Pro 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Indonesia Pro 2 Indie yang disiarkan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indi. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Tema Pro 2 kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Tema Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Indonesia Pro 2 Indy. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

Pada itu nomor lalu tuh nomor 2 dari Skorya featuring Lael Manino dengan Bunga Citra Lestari yang udah temenin kita sampai di pukul 21.06. Masih bareng Rahma dijaga malam, jangan galau malam-malam di hari Minggu tuh nomor 2. Jangan sampai galau ya. Udah yuk kita have fun dan happy-happy aja teman bro dua di malam ini. By the way, ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng seperti biasa. Bisa langsung ke Instagram kita aja di @produ_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2. Dan di sana juga kita bisa ikutan seru-seruan teman bro dua untuk berbagi pendapat kamu seputar topik kita di malam ini. Tapi nanti aja di segmen berikutnya, chill dulu. Lagian ini ada 2 jam ke depan ya teman-teman berdua ya. Jadi nikmatin aja perjalanan kamu, dengerin lagu-lagu terbaik kita. Kayak lagu yang satu ini untuk temenin kamu yang masih ada di jalan, belum pada pulang. Karena besok adalah hari kerja gitu ya. Kalau kata orang-orang hari Senin tuh hari yang sangat kerasa banget. Nah, ya udah biar tidak terasa sekali kasih yang ini hidup, ada lagunya James Arthur with ADHD. Stay tune terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: amat nih nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550.
0: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat malam. Yang lagi terhubung bareng kita di 92,4 FM atau yang saat ini masih terkendala dengan frekuensi kita ya, teman Pro 2 ya. Mungkin mau mendengarkan kita juga langsung bisa di layanan streaming kita di rri.co.id. Bisa juga di aplikasi digital kita di RRI Digital. Dan yang pasti teman Pro 2, ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung. So, di malam ini tiba-tiba aku kepikiran nih teman Pro 2, satu topik yang cukup menarik untuk kita bahas. Kira-kira kalau misalnya kamu nih yang lagi bareng teman-teman, biasanya topik nongkrong kalian kalau udah semakin malam itu ngobrolinnya itu seputar apa sih? Kalau ini pasti beda nih secara POV antara cewek dan cowok. Kalau cewek kita kan bisa banyak topik ya, dari pembahasan skincare, terus tiba-tiba ke romantik, terus dari romantik bisa tiba-tiba dari planning masa depan dan lain sebagainya. Nah kalau cowok itu pasti satu topik aja nih, terus cutting, terus mungkin game, terus nanti obrolan lagi. Nah aku cuma pengen tahu kalau misalnya kalian lagi ngobrol kayak gitu, apa nih yang paling buat kamu merasa obrolannya bakalan lanjut sampai malam, atau misalnya obrolannya ini bakalan lebih deep talk lagi. Biasanya triggernya di mana? Apakah karena ada salah satu yang lagi ngerasa sedih, atau mungkin ada yang lagi menggalau, atau mungkin ada yang lagi happy, atau mungkin ada yang lagi pengen mencari solusi, teman Pro 2. Di spill langsung aja di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar, yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

sama Pro 2 dengan Bodoh yang udah temenin kita sampai di pukul 21.52 dan masih bareng Rahma di malam ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan ternyata sama Pro 2, selain kita ngebahas sesuatu yang lagi dipok-dipok ya, ini ternyata kita juga mau ngajakin kamu untuk spill sedikit hal-hal plot twist yang kamu lalui di hidup kamu. Karena ya namanya hidup ya, gak bisa ketebak teman Pro 2, jangankan hidup, manusia aja kadang berubah-berubah. Yang hari ini tuh bisa baik banget, besoknya mungkin bisa nauzubillah min zalik gitu. Terus ada juga yang hari ini sayang banget, bisa tiba-tiba siapa ya? Tuh, jadi udah gak perlu kaget juga. Tapi kadang itu bikin kita lumayan shock dikit gitu ya. Ada shock terapi nih teman Pro 2 kalau sesuatu tidak sesuai dengan prediksi prediksi BMKG. Jadi yang aku pengen tahu kira-kira hal-hal plot twist apa nih yang pernah terjadi di hidup kamu. Kalau aku personally itu pernah ada di momen kayak aku pikir ATM-nya udah mati guys, karena udah lama gak kepake. Tahu gak kalian, pas aku iseng-iseng ngecek nyala gak ya nih ATM, masih bisa gak ya, ada duit say, lumayan say duitnya, kayak 1 juta ada. Dan itu benar-benar bikin aku kayak bersyukur kepada Allah. Karena sangat dibutuhkan sekali kan di momen-momen polo dulu HOD ya. Kalau kata orang-orang panas sekali ini, sampai serat sekali ini duit. Tapi ternyata alhamdulillah ada guys. Dan itu benar-benar bikin aku bersyukurnya tuh bersyukur sekali. Karena ATM-nya masih ada duit gitu ya. Bukan cuma masih aktif. Kalau masih aktif itu kita bersyukur gitu. Karena alhamdulillah masih boleh dipakai untuk saving. Tapi kalau misalnya ada isi di dalam itu lebih bersyukur lagi. Iya kan. Dan itu plot twist yang pernah terjadi di hidup aku. Nah kalau kalian apa nih teman-teman, langsung spill aja di Instagram atau juga di line WhatsApp.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Daydreaming tahun 2 by Elliot James Ray yang udah temenin kita sampai di pukul 22 lewat 05 menit. Dan kita kayaknya mau ke Instagram dulu, kita mau lihat nih teman Pro2 siapa aja yang sering banget mengalami yang namanya plot twist kehidupan di malam ini gitu ya. Terus ini ada dari Laila Tanjung. Katanya teman Pro2 yang PDKT kita yang jadian malah teman kita, itu gak enak banget. Apalagi kalau temennya, iya kalau cuma sekedar teman nongkrong ya, tapi kalau teman deket tapi dia juga ngincer orang yang kita suka, itu sakitnya double bro. Iya kan, kayak sakit karena udah gak bisa bareng sama si crush ini, sakit lagi karena kita harus melihat teman kita nih yang jalan sama dia. Aduh, itu lucu banget, tapi again and again jodoh itu udah diatur Tuhan. Tapi kita juga gak bisa berpura-pura bahwa pasti ada perasaan kayak sedih, galau, kecewa, sama denial itu ada. Ya gak tau lah sembuhnya kapan ya, tergantung cara kita meregulasi emosinya aja. Ada yang mungkin dalam 2 minggu udah bisa move on dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ada juga yang bahkan sampai sekarang tuh kayaknya sulit deh untuk melangkah maju teman Pro2. But I don't know, pokoknya aku doain yang terbaik aja buat kalian ya, buat Laila. Semoga nanti kamu bisa ketemu dan jatuh cinta lagi maybe. Tapi kalau bisa ini jatuh cintanya tuh sampai di titik terakhir gitu. Iya kan, itu yang paling kita harapkan bersama teman Pro2. Oke deh, nanti aku spill lagi untuk respon kalian lain di Instagram atau di WhatsApp. Stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
3: Sehat Dot, kenapa ngana?
2: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
3: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
2: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
3: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
2: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
4: Stop coba pinjol.

Alright, sama Bro 2, kita lanjut lagi nih. Kira-kira apa lagi nih hal-hal terplot twist yang pernah terjadi? Tapi kalau misalnya kita mau cari tahu, sebenarnya hal-hal terplot twist itu tuh emang nggak bisa kita nggak bisa kita sesali juga gitu kalau udah terjadi. Cuman karena memang bikin kita lumayan shock dikit gitu ya. Sama ada satu cerita nih teman Bro 2, dari teman Bro 2 yang bilang di Instagram di @bro_gorontalo, katanya dia tuh pernah banget ada di momen terplot twist. Jadi dia itu lagi kumpul sama keluarga. Ini by the way dari Echa Zezek. Namanya susah. Terus dia bilang kayak gini, katanya dia tuh pernah lagi kumpul bareng keluarga pas lebaran, ketemulah sama satu cowok di situ. Nah, Echa ini enggak begitu menarik atau enggak begitu fokus lah sama si cowok ini, sampai ada momen di mana mamahnya Echa ini akrab banget sama si cowok ini gitu kan. Echa bingung, lah kok bisa gitu loh. Padahal kayaknya ini baru pertama kali Echa kenal ataupun ngelihat cowok ini di di rumah keluarga itu, kayak lagi kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga lah. Terus singkat cerita, Echa ini pulang kan sama mamanya, ditanyalah mama itu siapa. Ini tahu ternyata si cowok ini adalah tetangga masa kecilnya Echa. Nah, kebetulan tinggal di rumahnya si nenek dan juga tetanggaan lagi. Jadi si cowok ini pernah tetanggaan di rumahnya si Echa, terus pindahnya di rumahnya si nenek ini gitu loh. Bukan pindah di rumahnya nenek ya, maksudnya pindah di rumah seberangnya nenek gitu loh. Jadi kalau ada acara keluarga atau apa pasti diundang nih tetangga-tetangga terdekat. Jadi Echa baru sadar kalau ternyata dia itu teman kecilnya Echa. Nah, yang lucunya lagi atau ampro 2, si cowok ini udah sadar dan udah ngeh Echa dari awal. Dari pertama kali mereka ketemu di acara keluarga itu, Echanya gak sadar-sadar. Jadi dia tuh kayak beberapa kali main ke rumahnya nenek, setiap kali ada acara keluarga, tapi gak pernah ngeh kalau si cowok ini adalah teman masa kecilnya dia. Dan tahu gak terplot twistnya apa? Mereka sekarang udah nikah, teman berdua. Ih, lucunya. Jadi kayak kalau kata orang bilang ini red line ya, kayak red string. Aduh, red line, red string gitu, kayak ada benang merahnya. Jadi sebenarnya udah harusnya ketemu dari kapan tahun, tapi mungkin dipisahin dulu, pas udah dewasa baru ketemu lagi. Dan itu dia, berujung jadi pasangan. Sangat simple, sangat sweet, dan kayaknya akan sangat lucu untuk dibahas ataupun diceritakan ke anak cucu nanti gitu lah. Kayak bapakmu itu adalah teman masa kecilnya mama, dan panjang cerita selanjutnya. Iya kan? Sebenarnya juga pengen kayak gitu sih, tapi punya aku udah berlalu, teman Bro 2.

0: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat keperisan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda,
0: yeay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh gak cuma soal murah, tapi memang
3: kualitas.
2: Barang tuh berkualitasnya gitu loh, iya kan?
3: Iya.
2: Nah kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biarnya aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
3: yang original ya.
2: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah aku kok, aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah kesebutin mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah, nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok kadang-kadang kotak untuk patah, jadi aku bilangin ini kan baru beli, ini aku bilangin kok kaki lu gimana sih, kata ini ya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
3: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, kita ngobrol dua. By My Side, keputar lagi dari Randy Pandugo. Tapi lagunya enak banget sih menurut aku. Dan ini kita sekarang udah di penghujung banget tuh ngobrol dua untuk program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Yang lagi dengerin Rahma di malam ini, selamat malam aja. Buat kamu yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Dan selamat beristirahat nih yang udah sampai ke tempat tujuan, udah sampai di rumah dan sekarang udah mau matiin kendaraan, udah mau tidur gitu ya. Semoga besok bisa menjalani hari Senin dengan lancar dan sehat. Amin. Oke, ini respon terakhir yang mau aku spill buat kamu di malam ini. Ada dari sabar sebentar ya, buka dulu aplikasinya nih. Instagram lagi loading nih, teman berdua. Oke, ada dari Lila. Lila 33. Katanya teman berdua dari Lila, plot twist yang saat ini dia alami itu adalah PDKT sama seseorang tapi yang jadian malah teman. Terus dia juga cerita nih di question box teman berdua. Sebenarnya dulu dia pernah nge-crushin seseorang, temannya tahu, tapi ternyata crushnya ini udah lama suka sama temennya, jadi ya udahlah ya, dibandingkan dia memperebutkan sesuatu dan ujung-ujungnya nyakitin diri sendiri, ya dia lepasin aja crush itu untuk si temennya. Tapi katanya jangan tanya perasaannya dia, soalnya emot nangisnya banyak nih tuh bro dua. Peluk online dulu nih buat Lila. It's okay. Terus ada siapa lagi? Ada teman berdua, Okta, yang katanya di malam ini plot twist yang lagi dia alami itu katanya tiba-tiba sembuh karena ganti dokter. Oke, emang kamu lagi sakit apa, Okta? Sakit apa kah? Sakit hati, galau atau gimana nih? Ganti dokter, dokternya siapa? Ya, siapa tahu aja kan dokter cinta. Let's say we never know gitu kan. Oke deh, itu dia teman berdua respon yang udah kamu bareng Rama. Dan Rama pamit undur diri juga di ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan, stay tune. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: go anywhere.
1: Suara apa nih? Wah, mata aku kok tiba-tiba mati. Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: wis.
1: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Oh, jadi aku tuh lagi JOMO ya. Santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh. Biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam teman Produa. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir, itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: don't go anywhere.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena so rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini. Biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: Kan terus lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini. Senin 5 Oktober 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Senin ini. Laga ini juga menjadi penentu gelar di edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan Teman Pro 2. Sementara itu juga Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Final Indonesia dan juga Thailand akan berlangsung di hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga menjadi laga penutup Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan juga Vietnam. Dari klub sepak bola Barcelona menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk 3 pemain andalan di Spanyol. 3 sosok penting yang mendapatkan pembaruan kontrak tersebut meliputi Rafinha, Xavi Espar, dan juga Marc Bernal. Langkah pembaruan masa kerja ini juga menjadi bagian dari rencana klub guna mempertahankan pemain berpengalaman tim. Manajemen klub asal Spanyol tersebut sekaligus berupaya menjaga keberadaan para talenta muda potensial masa depan. Direktur olahraga Barcelona Deco sebelumnya juga telah mengkonfirmasi proses perpanjangan masa kerja ketiga nama tersebut. Pihak manajemen juga mengkonfirmasi bahwa tahapan perpanjangan kontrak ketiga pesepak bola tersebut telah berjalan secara resmi. Pemain muda Marc Bernal diproyeksikan bakal menerima sodoran kesepakatan ikatan kerja baru sampai dengan tahun 2031. Talenta muda Xavi Espar juga direncanakan segera menandatangani perpanjangan ikatan kerja bersama klub sampai dengan 2030. Dari jajaran GES Indonesia Game Expo 2026 kembali bertambah dan kali ini penyelenggara mengumumkan Takayuki Nakayama, Game Director di balik Street Fighter 6. Pengumuman ini juga tahun kedua disampaikan melalui kanal resmi Indonesia Game Expo di 2 Oktober 2026. Nakayama menambah deretan GES IGX 2026 yang sebelumnya telah diperkenalkan dari berbagai bidang budaya pop. Nama Takayuki Nakayama sudah cukup lama berkaitan dengan pengembangan seri Street Fighter. Dia dipercaya sebagai direktur Street Fighter 5 Champion Edition yang dirilis di tahun 2020 sebelum melanjutkan peran tersebut dalam Street Fighter 6 di 2023. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, prosing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi yang salah teman kamu semuanya di pagi hari ini, di hari Senin 5 Oktober 2026. Apa kabar nih untuk hari ini teman Pro 2? Masih tanggal baru ya, terhitung tanggal baru. Baru 5 hari aja kita ngelewatin yang namanya Oktober yang berdurasi 31 hari. Bukan 28 hari seperti masa kuotanya kamu. Kita bakalan finish sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Banyak kabar yang bakal aku bagiin buat kamu. Dan juga ada obrolan yang bakalan kita obrolin nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana, stay tune aja di sini. Di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kamu dengerin lagunya David Guetta featuring Nicki Minaj and Everjack with Hey Mama. Selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Kali ini aku punya kabar dari pelatih timnas Spanyol nih, teman Pro 2, Luis de la Fuente. Ini kayaknya dia lempar pujian setinggi langit untuk Lamine Yamal after La Roja ini sukses nundukin Republik Ceko. Jadi performa gemilang dan juga ketenangan bintang muda ini di lapangan itu jadi kunci utama dalam ngebongkar pertahanan lawan dan memastikan kemenangan tim teman Pro 2. De la Fuente juga menilai Yamal ini punya apa ya, kedewasaan bermain serta visi pertandingan yang bisa dibilang luar biasa di usia yang kayaknya masih sangat-sangat muda gitu loh. Jadi kontribusi aktif dari sisi sayap serta ketenangan dia dalam mengambil keputusan krusial itu ngebuat lini serang Spanyol tampil kreatif dan juga sangat menakutkan bagi lini belakang Ceko. Nah, aksi memukau Lamine Yamal ini juga makin menegaskan status dia sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di panggung sepak bola dunia. Kira-kira seberapa jauh wonderkid satu ini bisa membawa Spanyol meraih prestasi di turnamen-turnamen nanti? Kita lihat teman Pro 2 ya.
1: Yo dude, what's up?
2: Hey bro, what's up?
1: Are you alright? Yeah, I'm fine.

0: 对 ，I'm fine
1: 。Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan, tidak ada yang sepalsu harapan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kartika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kartika.
3: Ya.
2: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
3: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
2: Langsung ke kantin ya?
3: Iya.
2: Pasti makan milu siram dan bawan.
3: Iya, pasti.
2: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
3: Di taman. Di depan kelas.
2: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
3: Di lingkungan sekolah.
2: Ketemunya di mana coba?
3: Di sekolah.
2: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
3: Dari pertama masuk sekolah.
2: Oh, di mos, di aula?
3: Iya.
2: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
3: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
2: Oh, geng ya. Yo, oke.
3: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
2: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga.
3: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
2: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
3: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
2: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
3: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
2: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
3: Iya. Iya, begitu kan.
2: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
3: Oh iya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

That was Jason, Sean Paul, Lil Jon, teman berdua, Way Do You Remember. Dan kali ini aku punya kabar dari atlet tenis Indonesia, Meidiana Laviola Renama. Ini sukses mencuri perhatian nih teman berdua. Waktu dia tampil sebagai pembawa bendera atau flag bearer di tim Indonesia di closing ceremony Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang di hari Minggu kemarin. Nah, Meidiana ini teman berdua itu membuka panggung internasional dengan balutan kebaya merah bermotif Prada Bali serta paduan tenun songket Bali ya. Tenun songket Bali, Anggun. Jadi paduan tenun songket Bali Anggun karya desainer Gia Panggabean gitu ceritanya. Jadi acara penutupan ini juga itu sekaligus menjadi momentum spesial bagi kontingen merah putih yang berhasil mengakhiri perjuangan di peringkat ke-16 klasemen akhir dengan raihan total 5 medali emas, 11 perak teman pro 2 dan juga 23 perunggu. Kebanggaan dari penampilan Meidiana ini bukan cuma menjadi simbol yang bikin proud sang atlet ya dengan membawa merah putih, tapi juga menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas Nusantara ke mata dunia pastinya. Jadi penampilan elegan dari Meidiana di Nagoya ini itu benar-benar menjadi penutup manis bagi seluruh rangkaian perjuangan atlet kita di Asian Games 2026. Gimana teman-teman dua pendapat kamu tentang pesona kostum Prada Bali yang dibawakan Meidiana di panggung penutupan kemarin? Wih, keren kayaknya ya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau spill lagi chart Indonesia dan juga International Top 20 yang sudah berhasil disiarkan di minggu kemarin, teman Pro 2, di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya nih. Minggu kemarin posisi 20 kita punya Zelina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati Harus Rela Ninggalin chart Indonesia Top 20. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun 3 dari posisi minggu kemarin ke nomor 20 di minggu ke-17. Kita dengan Berusaha Di Bawah Hujan. New entry kita langsung nangkring di posisi 19, teman Pro 2. This is Juicy Luisi, Baik Hati. Turun 4 ke nomor 18, ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Naik 1 ke nomor 17, teman Pro 2, this is Rai Putra featuring Farel Hilal dengan singlenya Ghost. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, turun 5 ke nomor 16. Naik 1 ke nomor 15, teman Pro 2, Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Roni Parulian dengan singlenya Februari, naik 1 di minggu ke-4 ke nomor 14. Ungu dengan Utara Selatan, turun 3 ke nomor 13. Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow, Terpesona, naik 1 ke nomor 12. Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama, naik 8 ke nomor 11. Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi, turun 1 ke nomor 10. Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa, naik 3 di minggu kedua ke nomor 9. Naik 1 ke nomor 8, this is Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai. Good Morning Everyone featuring Versa Besari, Salah, naik 1 ke nomor 7. Tulus dengan singlenya Teh Hijau, turun 3 teman Pro 2 ke nomor 6. Adrian Khalif dengan 2001 kali, naik 1 di minggu ke-7 ke nomor 5. Dan Vanessa Z menjauh, itu gak kemana-mana teman Pro 2 di minggu ke-5, tetap di posisi 4. Kendris dengan singlenya Semesta, turun 2 di minggu ke-9 ke nomor 3. Ini dia runner-up kita minggu kemarin, teman Pro 2, naik 3. Anak Tangga, Medra 100, Hidup Lagi, dan jawara kita adalah... Congratulations buat Nona dengan singlenya Hong, naik 1 ke nomor 1 di minggu ke-8 di chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Internasionalnya kapan? Sabar aja, nanti di jam 7 lebih. Only on Pro 2 dari Gorontalo. And Senina dari chart Indonesia Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Yes.
1: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8.000, bahkan 15.000-an. Katanya sih karena inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
1: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
2: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
1: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
2: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
1: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
2: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
1: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Sudah ada kakak prakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuaca di hari Senin 5 Oktober 2026. Silakan kakak Riri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 5 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.

Kamu dengerin lagunya Betran Peto Putrawan Sutem Pro 2 dengan Pesta. Kayaknya untuk hari ini kita harus berpesta deh, tapi bukan untuk RRI, tapi untuk TNI Teman Pro 2. Karena hari ini tanggal 5 Oktober 2026 adalah Hari Tentara Nasional Indonesia ke-81. Tahun ini TNI itu mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. But tunggu dulu Teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, ada kejutan besar dari dunia pertahanan yang bikin kita semua harus bangga. TNI baru aja mencatat sejarah baru dengan beroperasinya KRI Sriwijaya 100, kapal induk pertama milik TNI Angkatan Laut. Iya Teman Pro 2, kapal induk ya, bukan kapal biasa, bukan kapal perang biasa, tapi kapal induk, simbol kekuatan maritim yang selama ini cuman dimiliki negara-negara besar. Dan kapal ini berasal dari ex kapal induk kelas ringan ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. Oh bekas ya. Dan sekarang resmi menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut. Nah, Indonesia sekarang punya kapal induk. Ini bukan cuman berita biasa tapi tonggak sejarah baru dalam pertahanan negara. Kenapa gak beli baru sih? Masa beli second? Yaudah deh Teman Pro 2. Bangga ya sih bangga ya. Dan aku cuman pengen nanya aja sih Teman Pro 2 buat kamu semuanya. Menurut kamu apa yang paling keren dari KRI Sriwijaya 100? Jadi pusat komando operasi laut kah? Atau bisa untuk misi kemanusiaan kah? Atau simbol kedaulatan maritim? Atau bisa jadi bagian dari proyek strategis nasional? Dan apa harapan untuk TNI kedepannya? Ceritain di sini Teman Pro 2. Di Instagram boleh @pro_gorontalo. Di WhatsApp juga 08 11 43 2 3 kali. Atau telepon aja langsung 08 12 15 1924. Kita bakalan bahas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Music only. Open my life to you. Seperti biasanya teman Pro 2, setiap pagi kamu kita punya Fresh Music Only, dan kali ini kita punya Joshua Nathanael dengan single terbarunya Surat. Dan ini dia Bunga Citra Lestari featuring Joshua dengan singlenya Terpesona.

Turun 2 dengan Kita Harus Pisah dari albumnya Swagger N&B. Dan yang ini Casey Stephanie dengan single terbarunya Pelan-Pelan Sada sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah nggak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita punya single terbaru dari Chloe dengan Nothing Better. And this is Bri, teman Pro 2 dengan single terbarunya Spice. Next one kita punya Carly Rae Jepsen dengan new single Motivation. And next one kita punya Sony 4 Dera featuring Becky Hill, new single Say Something, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.

kerja tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Halo teman terbaik kamu, teman berdua. Seperti biasanya aku mau nge-spill yang namanya Chart International Top 20 last week, yang sudah aku janjiin tadi di kamu nih teman berdua. Minggu kemarin itu ada Bebe Rexha dan juga David Guetta, Sad Girls di posisi 20 harus out of the chart. Dan langsung kita cari tahu siapa yang paling bawah untuk siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ya, entry kita langsung nangkring di posisi 20 teman pro 2. This is Karol G featuring Bruno Mars dengan singlenya Still. And this is Niall Horan teman pro 2 dengan singlenya Little More Time, turun 1 ke nomor 19. Next one, Jhené Aiko featuring Kendrick Lamar, So Good, naik 1 di nomor 18. And this is Madonna teman pro 2 dan Steria turun 2 ke nomor 17. Alesso featuring One Republic In Your Eyes turun 2 ke nomor 16. Cat's Eye teman pro 2 dengan Hootie Fruity naik 2 ke nomor 18. Flow dengan singlenya Terapi at the Club turun 2 ke nomor 14. Morgan Wallen, Been By Now naik 3 ke nomor 13. And this is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You naik 1 ke nomor 12. Olivia Rodrigo teman pro 2 dengan singlenya Stupid Song turun 2 ke nomor 11. And next Troy Sivan, She's the Best naik 1 ke nomor 10. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me turun 2 ke nomor 9. And this is Adela and In LA naik 2 ke nomor 8. Alex Ryan dengan singlenya Rescuer turun pro 2 turun 2 ke nomor 7. Miles Smith Hold Me in the Dark turun 2 ke nomor 6. Ellie Goulding dengan singlenya Reverse naik 1 ke nomor 5.

And this is Gracie Abrams, Good Reason, naik keempat ke nomor 4. This is Sienna Spiro dengan Great Expectation, turun 2 ke nomor 3. And this is The Script nomor 2 dengan singlenya Man in the Arena, naik 1 ke nomor 2. Dan congratulations buat Alex Warren dengan singlenya Passenger, naik 1 ke nomor 1.

That's a wrap teman-teman berdua untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Update terbarunya masih lama ya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja terus di Pro 2 dari Gorontalo teman Pro 2. Ansaina dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: I was happy.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.